0: pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38% atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Kuincur Yuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava, mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai jasa apa biasanya kalau buat sekolah? Kalau senang dari alat ini, apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau apa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
7: Belajar yang rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumam Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
11: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tamim.
10: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
11: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
12: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
13: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
14: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya kalau jemaah ya kurang, kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Lewi Munding dan Kecamatan Sumber Jaya, jadi dilepasnya di Lewi Munding di halaman KPIH Al-Ikhwan. Harapannya
13: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan Jemaah Haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
15: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan diberangkatkan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, baik. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
16: Laporan khusus.
17: Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu.
18: Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin memberikan sinyal akan menaikkan resmi iuran BPJS Kesehatan.

0: total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI, supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja, supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widiasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut

0: program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi menjadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit, ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan nangisnya apa-apa, apa yang penting waktu kalau katon pi rumah sakit dong layani katon yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katon pi beli di luar leh, terus kalau katon yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi nangisnya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Iya, saudara pendengar, Anda kembali bersama program Satu Serui. Setelah bersama kita ikuti, kita simak informasi bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kini Anda kembali bersama program Satu RRI Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura pendengar pukul 9.31 waktu Indonesia Timur. Ya, menemani suasana aktivitas pagi jelang siang Anda, terutama bagi seluruh warga masyarakat Kota Serui, terkhusus ya bagi umat Kristen di Kota Serui dan sekitarnya, menghantar setiap langkah umat Kristen menuju tempat ibadah masing-masing untuk menunaikan ibadah kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada hari ini 14 Mei 2026. Kami hadirkan deretan lagu-lagu religi di ruang religi hingga siang nanti menemani suasana hari perayaan kenaikan Yesus Kristus hari ini 14 Mei 2026 bersama deretan lagu-lagu rohani Kristen.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Saudara pendengar, ada kali kedua bersama Raisa masih akan terus mengantarkan kita dan tanda waktu menunjukkan pukul 11:31 waktu Indonesia Timur. Ya, selepas kali kedua dari Raisa akan hadir informasi seputar hilirisasi, juga ada ketahanan pangan dan investasi yang akan menemani ruang dengar saudara di siang hari ini. Dan hingga pukul 15 saya Anggra Rani masih akan menemani Anda hingga pukul dari siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur mendatang.

0: Baik, saudara pendengar, 40 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan informasi seputar hilirisasi, ketahanan pangan dan juga investasi kami hadirkan dari laman rri.co.id untuk Anda di siang hari ini. Yang pertama dari RRI Banjarmasin, terkait dengan Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke PT Adora Indonesia di Jakarta. Dan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program hilirisasi batubara berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Iya, kegiatan itu merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan terhadap pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan proses hilirisasi di perusahaan tambang tersebut. Rombongan Komisi 3 turut didampingi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqima mengatakan pihaknya ingin melihat langsung proses hilirisasi yang dilakukan PT Adora Indonesia. Karena menurutnya, keberadaan perusahaan tambang besar harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah. Ia pun menambahkan, manfaat pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berhenti pada pengambilan hasil tambang semata, dan program hilirisasi ini diharapkan dapat menciptakan dampak jangka panjang bagi kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan. Ya, selain membahas hilirisasi, Komisi 3 juga menyoroti pemerataan program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Adora Indonesia, yang mana Dewan berharap program tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di wilayah Ring 1 dan 2, tetapi juga seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. Sementara itu, dari Head External Relation PT Adora Indonesia, Muhammad Antonio Kurniawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi 3 DPRD Kalsel, dan ia menegaskan perusahaan berkomitmen memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, termasuk dalam reklamasi pasca tambang, hilirisasi, dan juga pemerataan program CSR di Kalimantan Selatan. Yaitu dari Banjarmasin, Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan tinjau hilirisasi batubara PT Adora. Dari Kalimantan Selatan kita beralih ke Kalimantan Tengah, tepatnya dari Palangkaraya, terkait dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah fokus kembangkan hilirisasi dan UMKM perkuat ekonomi regional. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong penguatan sinergi antar pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta pengembangan sektor unggulan daerah. Ya, hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Sunarti saat membacakan sambutan Gubernur pada kegiatan desiminasi laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah yang bertema Batanggawi bersinergi mewujudkan ketahanan pangan dan energi menuju Kalteng berdaya saing, yang diselenggarakan di Aula Betang Hapakat Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng Palangkaraya. Sunarti menyampaikan bahwa perekonomian Kalimantan Tengah pada tahun 2026 diproyeksikan tetap tumbuh positif, meski dunia tengah menghadapi tantangan akibat perlambatan ekonomi global dan fluktuasi pasar keuangan internasional. Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi Kalimantan Tengah juga diperkirakan tetap terkendali pada kisaran target nasional sebesar 2,5+1%. Menurutnya, perkembangan transaksi ekonomi dan keuangan digital turut menunjukkan tren positif seiring sistem pembayaran yang semakin aman dan andal. Nah, untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut, Sunarti menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Ia pun menyebutkan, terdapat sejumlah langkah strategis yang perlu diperkuat, yang mana pertama, peningkatan hilirisasi sektor unggulan daerah, seperti pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan secara terstruktur dan berkelanjutan. Kedua, Penguatan sektor pangan melalui peningkatan produksi pertanian, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pemanfaatan teknologi modern guna mendukung Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Ya, selanjutnya Sunarti meminta tim pengendalian inflasi daerah terus memperkuat sinergi melalui implementasi program 4K melalui meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif agar inflasi tetap berada pada sasaran nasional. Dan di sisi lain, ia menilai pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu terus dilakukan melalui penguatan sektor pariwisata dan UMKM. Karena menurutnya, peningkatan daya saing UMKM juga harus didukung melalui digitalisasi pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan kemitraan dengan industri domestik. Nah, pendengar, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Asyari, juga Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Nugroho, unsur Forkopimda, serta Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, pendengar, itulah dua informasi seputar hilirisasi dari Palangkaraya dan juga Banjarmasin. Dan kembali ke ruang dengar saudara, tembang-tembang hiburan menemani ruang dengar Anda dari albumnya Armada. Ada Bukan Anak Kemarin Sore dan juga Putri Ayu dengan Tak Punya Hati akan hadir menemani ruang dengar saudara. Dan selepas itu kembali kami akan hadirkan informasi seputar ketahanan pangan.
1: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Ya, saudara pendengar, itulah dua tembang berturut-turut ada Armada dengan Bukan Anak kemarin sore serta Tak Punya Hati dari Putri Ayu menemani kebersamaan kita di 55 menit. Sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kita beralih pada informasi seputar ketahanan pangan. Dan tepatnya dari Palu terkait dengan Babi Kamtibmas Polsek Batui dukung ketahanan pangan. Pendengar dari Banggai, Babin Kamtibmas Polsek Batui Polres Banggai Aibtu Mustafa melaksanakan sambang sekaligus pemantauan lahan jagung milik warga di Desa Sukamaju 1, Kecamatan Batui Selatan. Kegiatan yang berlangsung menyasar lahan jagung milik Bapak Sukamto dan Bapak Sanusi, dan dalam kegiatannya Aibtu Mustafa berdialog langsung dengan pemilik lahan guna mempererat silaturahmi sekaligus memastikan program ketahanan pangan berjalan lancar. Dilansir dari Humas Polres Banggai, Kapolsek Batui melalui Babin Kamtibmas menyampaikan bahwa kehadiran Polri di tengah petani merupakan wujud dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Hasil yang dicapai dari kegiatan sambang ini antara lain terlaksananya pemantauan lahan serta terjalinnya hubungan harmonis antara Polsek Batui dengan petani, dan Kapolres juga berharap kegiatan ini jadi perhatian bersama untuk mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan bantuan warga binaan permasyarakatan. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Sukamaju 1, dan selama kegiatan berlangsung situasi dalam keadaan tertib, aman dan juga lancar.

Iya, selanjutnya masih dari RRI Palu, kita beralih ke Parigi Moutong. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyambut hangat kunjungan kerja Wakil Bupati Minahasa Tenggara beserta dengan rombongan di ruang kerja Wakil Bupati, dan pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat hubungan antar daerah sekaligus membuka peluang kerjasama khususnya di sektor pertanian. Wakil Bupati Parigi Moutong Haji Abdul Zahid yang didampingi sejumlah pejabat Eselon 2 menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah penting untuk saling bertukar gagasan demi mewujudkan sistem pertanian yang maju, mandiri dan berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa Parigi Moutong memiliki potensi besar mulai dari tanaman pangan, hortikultura hingga perikanan, dan keunggulan ini diharapkan dapat bersinergi dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Wakil Bupati Minahasa Tenggara Freddy Tudang mengungkapkan bahwa pihaknya telah lama merencanakan kunjungan ini untuk mempelajari keberhasilan Parigi Moutong dalam mengelola sektor pertanian. Freddy menegaskan, meskipun Minahasa Tenggara memiliki tanah yang subur, pihaknya masih perlu banyak belajar mengenai teknik budidaya dan manajemen pengelolaan pertanian. Dan selama kunjungan tersebut, rombongan dari Minahasa Tenggara juga melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi pembibitan dan lahan pertanian unggulan di Parigi Moutong untuk berdiskusi mengenai strategis pemasaran hasil tani.

selanjutnya terkait dengan investasi. Kita dari informasi dari Pusat Pemberitaan Jakarta terkait dengan hunian premium dinilai tetap properatif sebagai instrumen investasi. Yang mana Paramount Gading Serpong resmi meluncurkan Matera Lakeside, juga hunian premium berkonsep Lakeside Luxury yang berada di kawasan Danau Cihuni, Gading Serpong, Tangerang, dan peluncuran dilakukan sebagai bagian penguatan segmen hunian mewah di kawasan tersebut, dan kawasan tersebut berada tepat di sisi Danau Cihuni. Ya, Direktur Paramount Land Norman Daulay mengatakan bahwa pembangunan Matera Lakeside akan dimulai tahun ini secara simultan meliputi seluruh unit, landscape, juga fasilitas klaster. Target serah terima perdana dijadwalkan berlangsung pada September 2028. Dan Direktur Planning dan Desain Paramount Land Henry Napitupulu menambahkan, kawasan tersebut mengedepankan konsep privasi melalui sistem double gate dan akses utama yang menghadap langsung ke area danau. Selain itu, klaster dilengkapi jogging track, juga ada children playground, outdoor gym, dan juga akses pedestrian menuju Matera Community Club. Matera Lakeside ini menyediakan beberapa tipe hunian 3 lantai mulai dari ukuran L8x16 hingga tipe khusus L10x24. Ya, setiap unit juga dilengkapi berbagai fitur modern seperti smart home system, CCTV, solar water heater, juga EV carrying ready hingga solar panel dengan baterai.

Selanjutnya, aplikasi investasi resmi OJK lebih aman. Dari Singaraja, maraknya aplikasi investasi saham membuat masyarakat semakin mudah mengakses pasar modal. Namun, Niputu Desi Ratna Dewi mengingatkan pentingnya memilih aplikasi investasi yang resmi dan diawasi oleh pemerintah. Karena menurutnya, investor pemula harus memastikan aplikasi yang digunakan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK agar keamanan dana lebih terjamin. Ia pun juga menambahkan bahwa aplikasi resmi umumnya lebih mengutamakan edukasi dan transparansi dibanding memberikan janji keuntungan pasti kepada pengguna. Fenomena promosi investasi dengan iming-iming cuan cepat di media sosial juga nilai perlu diwaspadai masyarakat, terutama bagi investor pemula yang masih minim pengalaman. Karena itu, edukasi dan literasi keuangan menjadi langkah penting agar masyarakat dapat memahami risiko investasi serta mampu memilih platform investasi yang aman dan terpercaya. Ya, saudara pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara di siang hari ini, yang kami lansir dari laman rri.co.id. Semoga bermanfaat dan juga dapat menambah agenda informasi pada hari libur perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di hari ini ya, tepatnya di 14 Mei 2026. Selamat menikmati libur bersama keluarga dan juga selamat beraktivitas saja bagi Anda yang masih tetap setia dengan berbagai rutinitas yang Anda kerjakan. Semoga terhibur selalu dengan tembang-tembang pilihan yang akan kami hadirkan nanti ke ruang dengar saudara.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Baik, saudara pendengar, 53 menit sudah kita lalui dari pukul 12 dan rangkaian hiburan juga telah hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Ya, pendengar, beberapa informasi kembali kami hadirkan ke ruang dengar saudara jelang hubungan kami akan bergabung bersama Pro 1, ya, Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga dan juga potensi daerah. Maka ke ruang dengar saudara beberapa informasi kami hadirkan terkait dengan 119 marga pemuda Onate siap menata masa depan suku di Mubes 2. Pendengar, Panitia Musyawarah Besar 2 Pemuda Adat Suku Onate hadir dalam dialog interaktif di Serui dengan mengangkat tema Menjaga Warisan Menata Masa Depan, yang mana dialog tersebut menghadirkan narasumber Elisa Marani dan Ruben Kayai serta dipantau presenter RRI Salo Ayomi. Kegiatan ini mendapat perhatian dari dan juga respon publik khususnya terkait pelestarian bahasa Onate di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam dialog tersebut, Elisa Merani menjelaskan bahwa rumpun bahasa Jawa Unat atau bahasa suku Onate memiliki 3 dialek utama. Yang mana rumpun bahasa Onate, rumpun bahasa Jawa Unat dan suku atau suku Onate di Kabupaten Kepulauan Yapen ini terbagi menjadi 3 dialek, yaitu dialek Mora, Manare dan juga Ijare. Ia menegaskan keprihatinan terhadap pelestarian bahasa Onate menjadi salah satu perhatian utama yang nantinya akan direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen agar dapat dilestarikan secara serius.

0: Ia pun menegaskan keprihatinan terhadap pelestarian bahasa Ternate menjadi salah satu perhatian utama yang nantinya akan direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Sementara itu, Ruben Kayai menyampaikan bahwa masyarakat suku Ternate saat ini menghadapi berbagai persoalan sosial dan tantangan generasi muda dalam menjaga identitas budaya. Mobes 2 Pemuda Suku Ternate dijadwalkan berlangsung pada 15 dan 16 Mei 2026 di halaman RRI Serui. Selain agenda musyawarah dan juga pemilihan ketua, kegiatan juga akan diramaikan dengan pelayanan administrasi kependudukan gratis dari Dukcapil Yapen, pembagian 1000 gelas kopi gratis serta hiburan live musik. Panitia menyebutkan Mubes akan dihadiri sebanyak 119 utusan marga yang memiliki hak untuk memilih ketua pemuda adat suku Ternate periode selanjutnya. Yaitu informasi terkait dengan 119 marga pemuda Ternate siap menata masa depan suku di Mubes 2. Informasi lainnya dari Hari Patimura, ya, menyambut Hari Patimura, masyarakat Maluku di Serui tampilkan tarian dan kuliner khas. Pendengar, Ikatan Keluarga Maluku Cabang Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar Malam Budaya Etnik Maluku bertajuk Budaya Maluku Harmoni dalam Keberagaman di halaman Hotel Kelapa II. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian besar menyambut puncak peringatan Patimura ke-209 yang jatuh pada 15 Mei 2026. Pelaksanaan malam budaya yang berlangsung selama 2 hari, yaitu 12 dan 13 Mei 2026, menjadi ruang kebersamaan masyarakat Maluku di Kabupaten Kepulauan Yapen, sekaligus upaya menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur di tengah kehidupan masyarakat di perantauan. Ya, pendengar, Wakil Ketua IKEMAL Cabang Kepulauan Yapen, Harold Weno, Wakil Ketua 1, Benhard Putnarubun, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan ia menilai antusias masyarakat menunjukkan kuatnya semangat persaudaraan warga Maluku di tanah rantau. Pada malam pertama, panitia menghadirkan parade budaya dan fashion show yang menampilkan kekayaan adat dari 4 pilar kerukunan di bawah naungan IKEMAL, yakni Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Utara, dan Tanimbar. Setiap kelompok menyampaikan busana adat, lagu daerah, hingga tarian tradisional yang menjadi identitas budaya masing-masing daerah. Salah satu penampilan yang mendapat perhatian pengunjung adalah tarian Katreji dari Maluku Tengah yang menggambarkan keceriaan dan kebersamaan masyarakat. Suasana semakin semarak dengan penampilan lagu-lagu daerah Maluku yang dibawakan dalam nuansa penuh persaudaraan. Ya, selain itu, pendengar, pertunjukan seni dan budaya panitia juga menghadirkan beragam makanan khas Maluku dari berbagai daerah dan sajian kuliner khas Maluku Utara, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, hingga Tanimbar menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang hadir. Keberagaman cita rasa tersebut mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Maluku yang kini hidup dan berkembang di Kabupaten Kepulauan Yapen. Benhard mengatakan kegiatan budaya tersebut memiliki makna penting untuk menjaga identitas budaya agar tetap dikenal generasi muda. Dan menurutnya masyarakat Maluku tidak boleh melupakan akar budaya dan nilai-nilai persaudaraan yang diwariskan para leluhur. Ia juga berharap masyarakat Maluku di Kepulauan Yapen dapat terus mengambil bagian dalam pembangunan daerah demi kesejahteraan bersama. Dan menurutnya, semangat persaudaraan yang dikenal melalui filosofi Maluku, potong di kuku rasa di daging, perlu terus dijaga dalam kehidupan sosial masyarakat. Ya, filosofi tersebut menggambarkan kebersamaan dalam suka maupun duka. Terlebih banyak warga Maluku di Yapen yang telah hidup berdampingan dan membangun keluarga bersama masyarakat asli Yapen maupun berbagai suku lainnya. Ya, menjelang Hari Patimura ke-209, Panitia Hari-Hari Besar Maluku sebelumnya juga telah menggelar berbagai kegiatan perlombaan, mulai dari lomba makan papeda, turnamen bola voli, hingga lomba bagi anak-anak sebagai bagian dari semangat kebersamaan masyarakat Maluku di Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, itulah beberapa informasi, ya, dua informasi terkait dengan sambut Hari Patimura, masyarakat Maluku di Serui tampilkan tarian dan kuliner khas, dan juga dari 119 marga pemuda Ternate siap menata masa depan suku di Mubes 2. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan kita akan bergabung bersama Pro3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dan juga Potensi Daerah edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026 tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Double Winners Domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Back asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya yang menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan. Well, it just went away from him, but Marmoush,
1: 2-0. Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang. FC Bekasi City menjadi satu-satunya klub yang memperoleh lisensi championship setelah lolos tahapan verifikasi administrasi dan finansial.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Sampai akhir langkahku. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 그러면 오빠. 오빠 그러면 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani siang hingga sore nanti?
4: Baik Hana, pendengar, tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan berbagai topik pilihan untuk menemani ruang dengar Anda siang hingga sore hari nanti. Beberapa di antaranya adalah... Hari ini Kamis 14 Mei 2026, saudara kita umat Kristiani memperingati kenaikan Yesus Kristus, sebuah momentum penting dalam perjalanan iman yang syarat makna spiritual. Peristiwa ini menjadi pengingat akan harapan, kasih, dan panggilan untuk terus hidup dalam kebaikan serta membawa damai bagi sesama. Di tengah kehidupan bangsa yang beragam, nilai-nilai tersebut juga relevan untuk memperkuat semangat toleransi dan kebersamaan. Lalu bagaimana kita memaknai kenaikan Yesus Kristus sehingga tidak hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga sebagai refleksi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa? Nanti kita akan membicarakan bagaimana mengenai hal ini dengan beberapa tokoh agama. Kemudian Hana dan juga pendengar, hari kenaikan Yesus Kristus ini juga diikuti oleh libur panjang. Libur panjang kerap menjadi momen yang dinantikan masyarakat untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Kondisi ini biasanya diiringi dengan meningkatnya mobilitas dan kunjungan ke berbagai tempat wisata di sejumlah daerah. Karena itu, kesiapan pengelola destinasi wisata menjadi hal yang penting, mulai dari aspek keamanan, kenyamanan, fasilitas, hingga pengaturan arus pengunjung. Seperti apa kesiapan tempat wisata menghadapi lonjakan wisatawan selama libur panjang kali ini? Nanti kita akan berbincang bersama narasumber dari beberapa tempat wisata. Dan juga pendengar, lebih kurang 2 minggu lagi umat Muslim akan memperingati Hari Raya Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah bahan pangan umumnya mengalami peningkatan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan terkendali. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda mengatakan, ketersediaan pangan strategis berupa beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging, dan telur ayam, gula konsumsi, dan daging ayam atau kerbau cukup aman dan terkendali. Ia mengatakan produksi daging ayam, telur ayam, dan bawang merah mengalami surplus, bahkan sebagian telah diekspor ke berbagai negara. Meski demikian, pengawasan distribusi dan stabilitas harga tetap menjadi perhatian agar tidak terjadi gejolak di pasar. Bagaimana strategi pemerintah dan pelaku pasar menjaga pasokan serta harga pangan tetap stabil menjelang Hari Raya Idul Adha? Nanti kita perbincangkan mengenai hal ini dengan beberapa narasumber terkait. Dan Indonesia Menyapa Siang juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda serba-serbi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan peristiwa terkait lainnya. Kami nantikan tanggapan dan pendapat Anda mengenai topik yang akan kami hadirkan. Anda dapat berkirim pesan ke WhatsApp kami melalui nomor 081399399888. Demikian, Hana.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Kami hadirkan segmen video potensi daerah. Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung. Namun di balik keindahan wisata tersebut, masyarakat Pulau Pahawang masih terus berjuang membangun infrastruktur desa secara mandiri. Video potensi daerahnya bersama reporter kami, Galih Prihantoro.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net, di balik keindahan Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, ternyata masyarakat di desa tersebut masih terus berjuang untuk memperbaiki fasilitas infrastruktur secara mandiri melalui swadaya dan juga melalui badan usaha milik desa. Dan dari hasil usaha pariwisata, warga bergotong royong untuk membangun seperti infrastruktur jalan demi menopang desa wisata di Pulau Pahawang. Seperti apa ceritanya? Simak liputannya.
6: Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung. Laut biru yang jernih, hamparan pasir, dan pesona bawah laut menjadi daya tarik utama wisatawan untuk datang ke pulau ini. Namun, di balik keindahan wisata tersebut, masyarakat Pulau Pahawang masih terus berjuang membangun infrastruktur desa secara mandiri. Bersama badan usaha milik desa atau BUMDes, masyarakat membangun rabat beton jalan desa dan talut laut untuk menahan abrasi. Direktur BUMDes Pulau Pahawang Nasrudin mengatakan, saat ini pihaknya memiliki sejumlah unit usaha seperti kapal transportasi, villa hingga wisata Sea Walker yang baru berjalan dalam 2 tahun terakhir. Dari berbagai usaha itulah, keuntungan kemudian dikembalikan untuk kepentingan masyarakat desa.
7: Ya, dari pekerjaan yang sudah kita lakukan, ya sangat mendukung dari masyarakat untuk kegiatan yang sudah kita laksanakan. Yang kita laksanakan ya sebelum kegiatan pondasi untuk abrasi itu dan jalan ini sudah beberapa kegiatan yang kita lakukan di bidang sosial yang lainnya seperti sarana prasarana untuk ibadah, santunan untuk membantu desa untuk santunan di fakir miskin pada bulan Ramadan kemarin. Nah, ya untuk hari ini kita coba kumpulkan dari sektor-sektor usaha itu kita coba laksanakan pembangunan di pondasi untuk abrasi jalan. Yang kedua rabat beton sepanjang 24 meter. Nah, itu dari sumber-sumber pendapatan yang kita kumpulkan dari usaha yang kita lakukan.
6: Sementara itu, Kepala Desa Pulau Pahawang Ahmad Salim mengatakan, pembangunan jalan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Dia menjelaskan jalan lingkar desa memiliki panjang sekitar 12 km, ditambah jalan poros desa hingga total mencapai 15 km. Namun, baru sekitar 6 km yang telah dicor atau dirabat beton, sisanya masih dalam kondisi rusak dan membutuhkan perhatian serius.
8: Alhamdulillah, kami bersama Badan Usaha Milik Desa, Desa Pulau Pahawang, didampingi juga Ketua BPD beserta masyarakat melaksanakan kegiatan pembangunan rabat jalan sepanjang 24 meter yang tahap pertama yaitu pembangunan talut laut sepanjang 6 meter yang talut laut terletak di Dusun 3 Jelarangan yang rabat beton terletak di Dusun 5 Pahawang. Alhamdulillah hari ini proses pengerjaan pembangunan rabat beton sudah kita laksanakan bersama-sama dengan masyarakat bersumber dari usaha badan usaha milik desa.
6: Selain pembangunan jalan, warga juga terus melakukan perbaikan dermaga dan talut laut demi menunjang aktivitas masyarakat serta sektor pariwisata. Pemerintah desa berharap potensi besar pariwisata Pulau Pahawang ke depan dapat dikelola lebih maksimal, termasuk melalui regulasi kontribusi wisata yang lebih adil dan dapat mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Dari Pulau Pahawang, gotong royong dan swadaya masyarakat menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya lahir dari program pemerintah, tetapi juga dari semangat bersama menjaga kampung halaman.
5: Demikian pendengar dan pemirsa RRI.net dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Di balik modernitas Bukit Tinggi, Pondok Roti Malabar tetap setia pada tradisi sejak tahun 1982. Tanpa bantuan mesin, tangan-tangan terampil di sini terus merawat cita rasa otentik demi menjaga warisan keluarga yang abadi. Bersama reporter Nofri.
9: Baik pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di Pondok Roti Malabar dan Roti Goreng, tepatnya di Kelurahan Pari Antang, Kecamatan Aur Birugo, Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi. Nah, bagaimana liputannya? Mari ikuti kami.
6: Di tengah menjamurnya roti modern yang diproduksi mesin, Pondok Roti Malabar dan Roti Goreng di Kelurahan Pari Antang, Kecamatan Aur Birugo, Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi, tetap konsisten mempertahankan cara tradisional. UMKM yang berdiri sejak 1982 itu masih bertahan dan memiliki banyak peminat dari Bukit Tinggi hingga luar kota. Salah satu keunikan pondok roti ini adalah pelanggan dapat langsung menyaksikan proses produksinya. Dari pengadonan, pencetakan, hingga pemanggangan atau penggorengan, semua dilakukan secara terbuka di dapur sederhana milik mereka. Pemilik usaha Marwan mengatakan pihaknya tetap mempertahankan ciri khas produksi tradisional sejak tahun 1982 hingga kini. Ia menyebut seluruh proses masih dikerjakan manual dengan tenaga manusia tanpa bantuan mesin. Marwan mengungkapkan setiap hari Pondok Roti Malabar dan Roti Goreng ini memproduksi 50 hingga 75 kg adonan. Dalam proses produksi, Marwan dibantu oleh 3 orang kerabat. Hasil produksinya kemudian dipasarkan ke sejumlah pasar di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Marwan menuturkan cita rasa roti yang dihasilkan masih sama seperti dahulu, sehingga pelanggan setia tetap bertahan. Ia menjelaskan varian yang ditawarkan meliputi coklat, kelapa, pisang, dan original. Dari segi penyajian, konsumen dapat memilih 2 jenis, yakni dibakar dan digoreng. Keunikan lainnya adalah daya tahan roti yang bisa dinikmati hingga 5 hari tanpa mengubah cita rasa. Hal ini menjadi bukti bahwa produksi tersebut tidak menggunakan bahan pengawet.
10: Sudah mulai ramai ya Pak ya, orang yang beli langsung ke sini Pak?
11: Ah, insya Allah lah. Insya Allah lah mulai ramai.
10: Oke, baik Pak. Dalam satu hari untuk adonan berapa kilo mungkin Pak?
11: Kalau untuk perharinya kadang-kadang ada dua karung, kadang lebih. Kamu mau 3.
10: Berarti sekitar berapa kilo Pak?
11: Sekitar 50-75 kilo lah sehari.
10: Harapan untuk usahanya nih Pak?
11: Ya, mudah-mudahan tambah berkembang itu saja permintaan. Ya. Tambah maju lah, bisa untuk anak warisan untuk anak-anak ya, cucu kan. Ya.
6: Di tengah proses produksi yang masih serba manual, Marwan berharap usaha yang telah dirintis puluhan tahun itu terus berkembang. Ia juga ingin Pondok Roti Malabar dan Roti Goreng ini dapat diwariskan ke generasi selanjutnya sebagai usaha keluarga yang menjaga warisan rasa.
9: Pendengar dan pemirsa RRI.net, demikianlah liputan kami dari Kota Bukit Tinggi. Kami tim RRI Bukit Tinggi melaporkan.

0: Kami nanti akan menghadirkan video potensi daerah berikutnya setelah jeda berikut.
1: Kilas Berita.
2: Anggota Komisi 13 DPR Mafirion menyebut insiden tenggelamnya sebuah kapal yang mengangkut 37 pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural di perairan Pulau Bangkor, Malaysia sebagai tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Menurutnya peristiwa ini merupakan cerminan nyata kegagalan negara dalam melindungi warganya dari cengkeraman sindikat PMI ilegal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Keberadaan batu-batu besar dengan berbagai macam bentuk dan ukuran menjadikan situs megalit Tunrumbaho di Nias Selatan sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Video potensi daerahnya bersama reporter Anoverlis Hulu.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada atau menuju salah satu situs megalit tertua yang ada di Kabupaten Nias Selatan, yakni situs megalit yang berada di desa Lahusa Idanetai, Kecamatan Idanetai, Kabupaten Nias Selatan. Nah, seperti apa situasi atau kondisi dari situs megalit yang satu ini? Kami hadirkan liputannya untuk Anda dalam potensi daerah dari stasiun produksi RRI Nias Selatan. Selamat mengikuti.
4: Situs megalit Tunrumbaho adalah sebuah peninggalan budaya masa lampau di Desa Lahusa Idanetai, Kecamatan Idanetai, Kabupaten Nias Selatan. Situs ini merupakan bekas perkampungan kuno di mana dahulu kala masyarakat menggelar musyawarah adat dan pesta di tempat ini. Di sini kita dapat melihat susunan batu-batu besar dengan berbagai macam ukuran dan bentuk. Masing-masing batu ini memiliki fungsi seperti dijelaskan oleh juru pelihara situs, Yanuari Telombanua.
5: Yang besar sana, itu namanya behu. Yang bulat,
6: gobe.
5: Atau ni olare lah, di Nyesi Sapuwa. Yang kecil-kecilnya, saitagari. Ada di sini bentuk penjara, sini. Ya. Tempat hukuman yang sudah besar.
3: Dipenggal.
5: Iya. Yang seperti kambing itu satu leher. Ada yang dua leher, ada juga yang tiga leher.
3: Bedanya artinya?
5: Artinya yang satu leher itu waktu membuat pesta owasa dulu kakek kita, disitulah kedudukannya. Yang dua leher berarti samping kiri kanannya suami istri. Yang tiga lehernya ajudannya yang kiri kanan. Di tengah dia. Kalau meja bulat ini Bu, yang ini itulah namanya Gowinilare. Tempat untuk menarik istri raja waktu membuat pesta owasa. Kalau yang meja ini itulah meja hakim tadi, kalau udah di ini divonis di sini baru dimasukkan di penjara.
4: Lokasi ini juga sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara yang penasaran dengan keunikan batu-batu besar yang tertata rapi di tempat tersebut. Bahkan ada juga para peneliti dalam dan luar negeri yang tertarik untuk mempelajari peninggalan budaya Neolitikum tersebut. Namun diperlukan upaya untuk menjaga kelestarian situs yang sudah berusia ratusan tahun ini. Pasalnya selain dimakan usia, perawatannya juga harus dilakukan tidak dengan sembarangan agar tidak merusak batu-batu tersebut. Untuk mendukung hal ini, pada awal Mei 2026 lalu, Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe telah menyampaikan usulan kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon agar situs megalit Tunrumbaho dapat ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Dengan penetapan status ini nantinya, diharapkan upaya pelestarian situs Tunrumbaho dapat dilakukan secara maksimal sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisata di lokasi tersebut.
3: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian potensi daerah dari stasiun produksi RRI Nias Selatan. Saya Noverlis Hulu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Video potensi daerah dari reporter kami tadi menjadi penutup segmen video potensi daerah edisi 14 Mei. Dan kami akan hadirkan program Kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Kementerian Haji dan Umroh mengimbau setiap jemaah haji untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bersama reporter Syariful Alam. Alam.
1: Ya, rekan Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, ia memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang sangat melekat untuk ketertiban bersama, sebab tujuan jemaah haji adalah ibadah dan agar fokus dalam ibadahnya. Apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia. Berikut keterangan Muhammad Effendi yang merupakan salah satu pengusaha kayu asal Jombang tersebut.
2: Imbauan dari Kementerian Haji dan Umroh terkait dengan saya dilarang merokok, di Masjidil Haram dan Nabawi, dilarang berkerumun, dilarang buang sampah, memvideokan suatu dalam durasi lama. Itu tanggapannya gimana Pak?
3: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu. Ya. Tujuan kembali lagi, kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin, seperti itu.
2: Artinya memang ini positif ya, anjuran dari Kemenhaj itu ya, pada jamaah haji Indonesia ya?
3: Oh, positif sekali, menurut saya pribadi senang lah, positif. Saya mendukung untuk aturan seperti itu.
1: Pagi ini mendengar dapat kami informasikan bahwasanya di hampir setiap lift di hotel, di misalnya salah satu di sektor 420 nih, di hotel itu ada himbauan dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk diperhatikan oleh seluruh jamaah haji Indonesia, yaitu dilarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yaitu untuk merokok ya. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menerapkan aturan tidak boleh merokok di komplek masjid. Anda pasti akan ditegur dan didenda 200 rial atau bahkan diproses hukum. Dan kedua adalah berkerumun. Selain berpotensi menghambat alur pergerakan jemaah lain, kerumunan orang banyak juga bisa menimbulkan kecurigaan. Petugas akan meminta jemaah untuk terus berjalan. Lalu untuk membuang sampah sembarangan, ada banyak kotak sampah di berbagai sudut masjid. Ada juga petugas khusus yang berkeliling membawa sampah, plastik sampah agar para jemaah bisa membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, mengambil video berdurasi lama. Ini harus diwaspadai oleh setiap jemaah haji Indonesia, karena bila mengambil video berdurasi lama ataupun mengambil video seseorang tanpa izin, itu bisa dikenakan delik pidana. Dan karena itu petugas keamanan Arab Saudi banyak melakukan patroli secara langsung maupun melalui CCTV. Apabila ketahuan, kamera dan alat pendukung akan disita atau bahkan hasil rekamannya dihapus permanen. Lalu ada anjuran lainnya, yaitu dilarang membentangkan spanduk. Membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu juga tidak boleh dilakukan. Otoritas Arab Saudi bahkan melarang jemaah untuk membawa atau membentangkan bendera negaranya. Dan terakhir adalah imbauan dari Kemenhaj, yaitu mengambil barang tercecer. Artinya mengambil barang yang tercecer atau walaupun untuk mengamankannya akan terlihat seperti pencurian jika dari kamera CCTV. Apabila Anda menemukan barang yang tercecer, segera sampaikan kepada petugas keamanan terdekat. Dan inilah adalah himbauan daripada Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang harus diperhatikan oleh setiap jamaah haji Indonesia, dan ini harus ditaati aturan ini. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, kembali bersama program 1 RRI Serui di 13:59. Sudah kita lalui di siang hari ini setelah mengikuti informasi dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan dari program 3 RRI Jakarta Pusat Pemberitaan. Edisi hari ini 14 Mei 2026. Ya, kependengar, menemani ruang dengar saudara sebelum kita beranjak pun ada beberapa informasi. Kami hadirkan kembali beberapa tembang hiburan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini.

0: Saudara pendengar, 13 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur dan 3 tembang berturut-turut telah hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Ya pendengar, kita kembali pada informasi seputar Ikatan Keluarga Sumber Babak di Serui, kini memiliki sekretariat tetap. Pendengar, Ikatan Keluarga Sumber Babak Kabupaten Kepulauan Yapen atau IKS KKY di Kota Serui resmi memiliki sekretariat sebagai pusat kegiatan organisasi dan wadah mempererat kebersamaan keluarga besar Sumber Babak di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sekretariat tersebut berlokasi di Jalan Timur, Kompleks Perkantoran belakang Sekretariat DPRD Yapen, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan. Peresmian ditandai dengan perancangan papan nama sekretariat secara simbolis sesuai ibadah mingguan yang berlangsung pada Minggu 10 Mei 2026. Sekretaris IKS KKY Kota Serui Yunus Wono mengatakan pencanangan papan nama dilakukan sebagai bentuk syukur atas hadirnya sekretariat organisasi yang selama ini diharapkan seluruh anggota. Ya, dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua IKS KKY Kota Serui, Edison Kapitarau, menyebut keberadaan sekretariat menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas organisasi ke depan. Dan menurut Edison, sekretariat tidak hanya menjadi syarat administrasi organisasi, tetapi juga menjadi tempat membangun kerjasama dan kebersamaan antar anggota. Pencanangan papan nama dilakukan dengan penancapan baliho sekretariat sebagai tanda mulainya pemanfaatan gedung tersebut untuk kegiatan organisasi. Kegiatan ibadah dan pencanangan papan nama itu turut dihadiri sejumlah anggota IKS KKY di Kota Serui. Ya, selanjutnya informasi terkait dengan Lira Papua bongkar dugaan nepotisme di Bank Papua, minta OAB diprioritaskan. Ya, pendengar, Ketua LSM Lira Papua Lira Provinsi Papua Yohanes Wanane melontarkan kritik keras terhadap pola pengelolaan sektor strategis di Papua, khususnya terkait komposisi pemegang saham dan penempatan jabatan di Bank Papua. Yohanes menegaskan keberadaan orang asli Papua dalam struktur ekonomi daerah tidak boleh hanya dijadikan simbol formalitas semata. Ia meminta para pemegang saham Bank Papua memberikan prioritas penuh kepada OAB yang memiliki kompetensi, kapasitas dan rekam jejak profesional untuk menduduki posisi strategis maupun terlibat dalam struktur kepemilikan. Ya, karena menurutnya semangat otonomi khusus Papua akan kehilangan makna apabila institusi keuangan daerah justru dikendalikan oleh kepentingan kelompok tertentu yang tidak mencerminkan asas keadilan bagi orang asli Papua. Pernyataan itu sekaligus menjadi sorotan tajam terhadap dugaan praktik nepotisme dan dominasi jaringan tertentu dalam pengisian jabatan strategis di tubuh Bank Papua. Lira Papua menilai kondisi tersebut dapat memicu hilangnya kepercayaan publik terhadap komitmen keberpihakan kepada masyarakat asli Papua. Tak hanya itu, Yohanes juga mendesak Gubernur Papua agar tetap konsisten menjalankan amanat otonomi khusus dalam setiap kebijakan strategis daerah, terutama di sektor ekonomi dan perbankan. Ia menilai, Otsus seharusnya menjadi instrumen nyata untuk memperkuat posisi OAB. Dalam pengambilan keputusan dan penguasaan sektor-sektor vital daerah, bukan sekedar jargon politik atau kebijakan administratif di atas kertas. LSM Lira Papua juga mengingatkan bahwa pengelolaan lembaga keuangan daerah seperti Bank Papua memiliki dampak besar terhadap arah pembangunan ekonomi masyarakat Papua. Karena itu, transparansi, profesionalisme, dan keberpihakan terhadap OAB dinilai tidak bisa ditawar. Ya, hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah Provinsi Papua maupun manajemen Bank Papua terkait kritik dan tuntutan yang disampaikan LSM Lira Papua. Ya, pendengar, itulah beberapa informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, dan kembali deretan hiburan musik masih akan terus hadir menemani ruang dengar Anda di siang hari ini.
1: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Kakak ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
3: Bisa aja jajan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak. Yuk,
5: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Saya, kamu, dan dia memang berbeda suku, bahasa, tradisi, dan agama. Tuhan mengendaki saya, kamu, dan dia berbeda. Semua perbedaan kita adalah anugerah Tuhan. Kenapa kita harus saling membedakan? Toleransi dalam perbedaan adalah kunci kedamaian. Karena dalam kedamaian, saya, kamu, dan dia dapat duduk berdampingan walaupun kita berbeda. Saatnya saya...

Saudara pendengar, 56 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan kami masih akan terus hadirkan rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda di saat ini.

0: Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja, itu kan gula semua, gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda, iya bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, saudara pendengar, pukul 15.04 waktu Indonesia Timur, dan saya Anggra Rani akan pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Selanjutnya rekan saya Simon Kayai akan kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami, program 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet,

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling dengar.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar yang berbahagia di sore ini ya, tentunya Pro 1 RRI Serui kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan ragam hiburan musik dan juga informasi-informasi terupdate yang akan mewarnai suasana sore Anda. Berikan bersama sajian hiburan musik, juga rangkuman informasi-informasi yang terpercaya ya dan terupdate akan saya layangkan di ruang dengar Anda menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui.

Mendengar setiap program Satu RRI Serui, satu informasi terupdate kembali saya hadirkan di ruang dengar Anda. Yang mana dikutip dari laman seruipos.com menuturkan dialog RRI Serui. 119 marga pemuda Onate siap menata masa depan suku Mubes. Ya, maksud kami suku di Mubes 2. Pendengar yang dilansir dari Kota Serui, Panitia Musyawarah Besar Mubes 2 Pemuda Adat Suku Onate hadir dalam dialog interaktif di Serui pada Rabu 13 Mei 2026 dengan mengangkat tema Menjaga Warisan Menata Masa Depan. Pendengar, dialog tersebut menghadirkan narasumber Elisa Merani dan Ruben Kayai serta dipandu presenter RRI Serui Salo Ayomi. Kegiatan ini mendapat perhatian dan respon publik khususnya terkait pelestarian bahasa Onate di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam dialog itu, Elisa Merani menjelaskan bahwa rumpun bahasa Yawa Unat atau bahasa suku Onate memiliki 3 dialek utama. Ia menegaskan, keprihatinan terhadap pelestarian bahasa Onate menjadi salah satu perhatian utama yang nantinya akan direkomendasikan kepada pemerintah ke Kabupaten Kepulauan Yapen agar dapat dilestarikan secara serius. Sementara itu, Ruben Kayai menyampaikan bahwa masyarakat suku Onate saat ini menghadapi berbagai persoalan sosial dan tantangan generasi muda dalam menjaga identitas budaya. Mubes 2 Pemuda Adat Suku Onate dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 16 Mei 2026 di halaman RRI Serui. Selain agenda musyawarah dan pemilihan ketua, kegiatan juga akan diramaikan dengan pelayanan administrasi kependudukan gratis dan Dukcapil Yapen, pembagian 1000 gelas kopi gratis serta hiburan live musik. Panitia menyebutkan Mubes akan dihadiri sebanyak 119 utusan marga yang memiliki hak untuk memilih ketua pemuda adat suku Onate periode selanjutnya.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, itulah satu informasi terupdate dari laman seruipos.com. Menuturkan dialog RRI Serui, 119 marga pemuda Onate siap menata masa depan suku di Mubes 2.

Ya, pendengar setiap program Satu Era Risroi, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga radio digital ya, di stasiun Pro Satu Era Risroi, kanal inspirasi dan inspirasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara, kami sudah saja rangkaian lagu-lagu dangdut menemani kebersamaan kita di sore ini, dan selanjutnya kami akan menyatukan siaran bersama Pro Satu RRI Jakarta guna mengikuti jalannya siaran berjaringan Asta Cita. Selamat sore dan selamat menyimak jalannya siaran Asta Cita.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tentunya untuk Anda di hari ini ya. Dan senang sekali Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana hari ini? Mudah-mudahan cerah ceria seperti cerahnya cuaca di luar ya. Sambil berbagi informasi juga nanti, beragam informasi akan saya hadirkan tentunya bagi Anda yang sedang menikmati long weekend. Sambil update juga informasi lalu lintas ya di 08117927912 atau juga telepon di 0213440696 3441499.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana hari ini? Ada yang mungkin masih lagi ya udah nikmati liburannya gitu ya. Udah gitu sambil menikmati lengangnya perjalanan di hari ini, baik di Jakarta dan sekitarnya. Karena sepertinya kalau kemarin ya, saya tuh ngelihat banyak banget orang-orang yang akhirnya pergi liburan gitu ya, karena emang long weekend. Terus kalau di wilayah, karena saya di daerah Grogol, jadi ngelewatin terminal Grogol, itu tuh apa namanya, banyak banget bis-bis antar kota yang udah pada ngantri. Jadi kayak langsung nunjukin, oh oke, banyak banget orang yang akhirnya pada memilih untuk liburan gitu ya, liburan keluar kota. Kalau Anda gimana hari ini, apa cuma tetap stay di Jakarta dan sekitarnya, atau juga mungkin ada yang punya rencana nih baru mau jalan besok gitu ya, coba boleh berbagi cerita di 0811 7927 2912. Yang lagi di perjalanan juga update ya. Tapi kalau untuk Anda nih yang biasa menggunakan KRL ya, ada informasi di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta ini menutup perlintasan sebidang liar di jalur antara Stasiun Tebet dan Stasiun Cawang demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan warga sekitar. Disampaikan oleh Deputi 2 Daop 1 Jakarta PT KAI Dedi Hendradi. Dan Dedi mengatakan penutupan perlintasan liar tersebut adalah program rutin yang dilakukan setiap tahun untuk mengurangi kecelakaan di jalur rel. Dan disampaikan juga kecelakaan di perlintasan sebidang ini umumnya terjadi karena pengguna jalan yang menerobos jalur rel. Namun, Dedi menyampaikan kewenangan PT KAI hanya pada aspek keselamatan perjalanan kereta api. Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kebon Baru Tebet, Samto Pri, menyampaikan program penutupan perlintasan liar tersebut karena dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi. Ada 5 titik ya, perlintasan yang biasa dilintasi pejalan kaki dan juga sepeda motor. Dan oleh karena itu, dirinya mengajak warga mendukung penertiban perlintasan liar demi keselamatan bersama. Di mana KAI resmi melakukan penutupan perlintasan liar jalur Cawang Tebet kawasan RT01 dan RT03 yang jaraknya sekira 50 meter. Itu dia. Jadi harap dipahami bersama tentunya ya. Dan untuk Anda juga nih yang mungkin ada yang lagi melakukan perjalanan menggunakan KRL, kalau hari ini gimana sih? Cukup padatkah atau sebaliknya? Sambil update juga ya di Jakarta sore ini.

Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20.000 kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira...

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar setiap program Satu RRI Serui dan kaum muslimi dan muslimati kota Serui dan sekitarnya, sesaat lagi kami akan kumandangkan azan maghrib yang jatuh pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami informasikan kepada kaum muslimin dan muslimat, kami akan kumandangkan azan maghrib.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Adanya alat-alat canggih seperti sekarang tak lepas dari ide dan kreativitas penemunya. Di balik semua itu, yuk kenali beberapa penemuan penting berikut ini. Edward Jenner, penemu vaksin. Merupakan tokoh penemu dunia di bidang medis yang menemukan vaksin pada tahun 1796 untuk mengatasi cacar. Dan kini, vaksin terus dikembangkan sampai yang paling terakhir adalah vaksin COVID-19. William Morton, penemu anestesi. William Morton menemukan anestesi atau bius pada tahun 1846. Dan hingga saat ini, anestesi masih terus dikembangkan untuk membantu meringankan rasa sakit saat dilakukan proses operasi. Louis Pasteur. Penemu mikrobiologis, Louis Pasteur melakukan eksperimen dan menemukan organisme mikroskopis tertentu atau patogen pada tahun 1861. Cara ini pun membantu mencegah epidemi yang mengakibatkan ribuan orang meninggal akibat wabah penyakit menular. Alexander Fleming. Antibiotik yang kita minum saat ini ialah buah pemikiran dari seorang Alexander Fleming yang ia temukan pada tahun 1928. Hingga kini, antibiotik terus dikembangkan untuk melawan bakteri yang resisten terhadap antibiotik yang sudah ada.
5: Berabad-abad yang lalu, seorang ilmuwan besar bernama Ibnu Sina mengajarkan kepada dunia bahwa pikiran memiliki kekuatan luar biasa. Ia bukan hanya seorang dokter, tetapi juga seorang filsuf yang memahami bahwa tubuh dan pikiran saling terhubung. Dalam pandangannya, seseorang yang ingin menjadi pribadi hebat harus mampu mengelola pikirannya dengan baik. Bukan hanya sekadar menghafal ilmu, tetapi juga memahami dan menerapkannya dalam kehidupan. Ibnu Sina percaya bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Baginya, seseorang yang memiliki pikiran yang jernih dan tenang akan lebih mudah mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Ia mengajarkan bahwa segala sesuatu dimulai dari kesadaran diri, kesadaran akan kekuatan pikiran, kesadaran akan tujuan hidup, dan kesadaran akan batasan diri yang bisa diperluas dengan belajar. Belajar bagi Ibnu Sina bukan hanya sekadar mengumpulkan informasi, tetapi bagaimana kita bisa berpikir kritis terhadap apa yang kita pelajari. Ia menekankan bahwa pemahaman lebih penting daripada sekadar mengingat. Seseorang yang bisa memahami suatu konsep dengan baik akan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Karena itu, ia selalu mendorong pentingnya ilmu dan penalaran yang mendalam. Banyak orang mengabaikan peran kesehatan mental dalam perjalanan mereka menuju kesuksesan. Mereka terlalu sibuk mengejar target, mencari pengakuan, dan membandingkan diri dengan orang lain. Namun, Ibnu Sina menekankan bahwa seseorang harus menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikirannya. Ketika mental kita sehat, kita akan lebih mudah berpikir jernih, mengambil keputusan yang tepat, dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Selain itu, ia juga percaya bahwa lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan pikiran seseorang. Jika seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis dan tidak memiliki semangat belajar, maka secara perlahan pikirannya juga akan terpengaruh. Karena itu, Ibnu Sina mengajarkan bahwa kita harus memilih lingkungan yang baik, tempat di mana kita bisa terus berkembang dan belajar. Kita sering mendengar bahwa apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Ibnu Sina sudah memahami konsep ini jauh sebelum ilmu psikologi modern berkembang. Ia percaya bahwa jika seseorang meyakini dirinya bisa sukses, maka tubuh dan pikirannya akan bekerja ke arah itu. Sebaliknya, jika seseorang selalu meragukan dirinya sendiri, maka ia akan terus terjebak dalam ketakutan dan kegagalan. Ketika kita dihadapkan pada masalah, banyak dari kita yang mudah menyerah. Namun, Ibnu Sina mengajarkan bahwa setiap tantangan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ia sendiri tidak pernah berhenti belajar meskipun sudah menjadi seorang ilmuwan besar. Baginya, kehidupan adalah perjalanan panjang yang harus terus diisi dengan ilmu dan pengalaman. Pentingnya berpikir kritis juga menjadi salah satu ajaran utamanya. Ia tidak begitu saja menerima informasi tanpa mempertanyakannya. Ia selalu mencari kebenaran melalui logika dan eksperimen. Sikap inilah yang membuatnya bisa menemukan berbagai penemuan besar yang masih digunakan hingga saat ini. Kesadaran diri adalah kunci bagi siapa saja yang ingin berkembang. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, serta mencari cara untuk memperbaiki diri. Ibnu Sina mengajarkan bahwa seseorang yang tidak memahami dirinya sendiri akan sulit untuk mencapai potensi terbaiknya. Jika kita ingin menjadi pribadi yang hebat, maka kita harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Kita harus membangun kebiasaan berpikir positif, belajar dengan penuh semangat, dan menjaga kesehatan mental serta fisik kita. Kita tidak bisa hanya berharap sukses datang begitu saja tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Ibnu Sina adalah bukti bahwa ilmu pengetahuan bisa membawa seseorang ke puncak kejayaan. Ia tidak hanya menguasai satu bidang, tetapi banyak bidang sekaligus. Dari kedokteran, filsafat, matematika, hingga musik, semua ia pelajari dengan tekun. Semangatnya dalam belajar inilah yang membuatnya dikenang sepanjang sejarah. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi hebat, tetapi tidak semua orang mau berusaha untuk mencapainya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kerja keras, ketekunan, dan kesadaran diri adalah faktor utama yang akan menentukan sejauh mana seseorang bisa melangkah. Jika kita ingin mencapai kesuksesan, kita harus memulainya dengan mengubah cara kita berpikir. Kebanyakan orang lebih fokus pada apa yang terjadi di luar dirinya, tetapi melupakan apa yang terjadi di dalam dirinya. Padahal, kunci untuk menjadi pribadi yang luar biasa terletak pada bagaimana kita mengelola pikiran dan kesadaran diri kita sendiri. Ilmu yang bermanfaat bukanlah sekadar ilmu yang dihafal, tetapi ilmu yang mampu mengubah cara kita hidup. Ibnu Sina tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupannya. Ia memahami bahwa ilmu harus bisa digunakan untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Kita hidup di zaman yang penuh dengan distraksi, di mana informasi datang dengan cepat, tetapi seringkali tanpa makna. Jika kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, kita akan dengan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak penting. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kita harus bisa memilah mana yang benar-benar berharga untuk dipelajari dan mana yang hanya membuang waktu. Jika kita ingin mencapai kesuksesan sejati, kita harus belajar bagaimana menguasai pikiran kita. Pikiran yang positif akan membawa kita ke arah yang lebih baik, sedangkan pikiran yang negatif hanya akan menghambat langkah kita. Setiap langkah yang kita ambil harus dilandasi oleh kesadaran. Kesadaran akan tujuan kita, kesadaran akan potensi kita, dan kesadaran akan tantangan yang harus kita hadapi. Ibnu Sina adalah contoh nyata bahwa seseorang yang memiliki kesadaran diri yang tinggi akan mampu mencapai hal-hal luar biasa dalam hidupnya. Kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat mencapainya, tetapi tentang siapa yang bisa bertahan dalam perjalanan panjang menuju impian mereka. Ibnu Sina tidak pernah berhenti belajar meskipun ia sudah berada di puncak kejayaan. Sikap inilah yang harus kita contoh jika ingin menjadi pribadi yang hebat. Hidup bukan sekadar tentang mengejar kesuksesan materi, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa terus berkembang sebagai manusia. Ibnu Sina mengajarkan bahwa ilmu dan pemahaman adalah dua hal yang harus berjalan beriringan. Kita sering terjebak dalam pola pikir bahwa kesuksesan hanya milik mereka yang memiliki keberuntungan. Padahal, jika kita mau berpikir seperti Ibnu Sina, kita akan menyadari bahwa kesuksesan adalah hasil dari usaha, ketekunan, dan cara berpikir yang benar. Kehidupan adalah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Namun, jika kita memiliki kekuatan pikiran dan kesadaran diri yang tinggi, kita akan mampu menghadapi segala rintangan dengan lebih baik. Kesadaran diri adalah langkah awal menuju perubahan. Saat kita menyadari bahwa kita memiliki potensi besar dalam diri kita, maka kita akan mulai bergerak menuju arah yang lebih baik. Ibnu Sina adalah bukti bahwa dengan ilmu dan ketekunan, seseorang bisa mencapai hal-hal luar biasa dalam hidupnya. Ketika kita berbicara tentang kebesaran seorang Ibnu Sina, kita tidak hanya berbicara tentang pencapaiannya, tetapi juga tentang cara berpikirnya yang revolusioner. Ia mengajarkan bahwa kebesaran tidak datang begitu saja, melainkan melalui usaha terus-menerus dalam mengasah pikiran dan kesadaran diri. Setiap orang memiliki kapasitas untuk menjadi hebat, tetapi hanya mereka yang berani mengambil langkah nyata yang benar-benar bisa mencapainya. Salah satu hal yang membedakan orang biasa dengan orang hebat adalah cara mereka menghadapi rintangan. Ibnu Sina sendiri tidak terlahir dalam kemudahan. Ia harus menghadapi banyak tantangan, baik dalam dunia akademik maupun dalam kehidupan pribadinya. Namun, ia tidak pernah menyerah. Baginya, setiap kesulitan adalah bagian dari proses yang harus dilewati untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Banyak orang ingin sukses, tetapi tidak semua orang mau membayar harga untuk itu. Mereka ingin menjadi hebat, tetapi enggan menghadapi tantangan. Ibnu Sina memahami bahwa kebesaran tidak bisa dicapai dengan kenyamanan. Justru di saat seseorang keluar dari zona nyamannya dan menghadapi tantangan dengan kepala tegak, disitulah pertumbuhan sejati terjadi. Jika kita melihat ke dalam diri kita sendiri, seringkali kita menemukan ketakutan dan keraguan yang menghambat langkah kita. Kita takut gagal, takut dikritik, takut tidak cukup baik. Namun, Ibnu Sina mengajarkan bahwa ketakutan itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Saat kita berani menghadapinya, kita akan menyadari bahwa batasan yang selama ini kita anggap nyata sebenarnya tidak lebih dari bayangan yang bisa kita lewati. Setiap orang yang ingin mencapai sesuatu dalam hidupnya harus memahami bahwa proses lebih penting daripada hasil. Ibnu Sina tidak menjadi ilmuwan besar dalam semalam. Ia menghabiskan bertahun-tahun membaca, meneliti, dan bereksperimen. Ia tidak terburu-buru dalam mencari jawaban, melainkan menikmati setiap proses pencarian itu. Kita sering melihat orang sukses dan berpikir bahwa mereka mencapai keberhasilan dengan mudah. Kita lupa bahwa di balik pencapaian mereka, ada kerja keras yang tidak terlihat. Ibnu Sina adalah bukti nyata bahwa kesuksesan adalah hasil dari ketekunan, bukan kebetulan. Selain itu, ia juga mengajarkan pentingnya disiplin. Pikiran yang kuat tidak akan berarti apa-apa jika tidak didukung oleh kebiasaan yang baik. Ia memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak akan berguna jika tidak dipelajari dengan sungguh-sungguh dan diterapkan dengan disiplin. Karena itulah, ia selalu berusaha untuk mengembangkan kebiasaan yang mendukung pertumbuhannya sebagai seorang pemikir. Salah satu kebiasaan yang membuat Ibnu Sina begitu luar biasa adalah rasa ingin tahunya yang tak terbatas. Ia tidak pernah puas dengan satu jawaban. Jika ada sesuatu yang belum ia pahami, ia akan mencarinya sampai benar-benar mengerti. Sikap inilah yang membedakan antara orang yang biasa-biasa saja dengan mereka yang mampu mengubah dunia. Banyak orang yang berhenti belajar setelah mencapai titik tertentu dalam hidup mereka. Mereka merasa sudah cukup tahu, sudah cukup pintar, sudah cukup sukses. Namun, Ibnu Sina menunjukkan bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Tidak peduli seberapa banyak yang sudah kita ketahui, selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari. Kesadaran diri juga menjadi fondasi dari semua pencapaian Ibnu Sina. Ia tidak hanya memahami dunia di sekitarnya, tetapi juga memahami dirinya sendiri. Ia tahu kapan harus beristirahat, kapan harus bekerja, kapan harus merenung. Ia tahu bagaimana mengelola pikirannya agar tetap fokus pada tujuan-tujuannya. Seringkali kita merasa terjebak dalam rutinitas, kehilangan arah, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam momen-momen seperti itulah, Kita harus mengingat bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil untuk memperbaiki diri akan membawa perubahan besar di kemudian hari. Ibnu Sina tidak langsung menjadi legenda dalam satu malam, tetapi melalui serangkaian pilihan kecil yang ia buat setiap harinya. Jika kita ingin mengubah hidup kita, kita harus mulai dengan mengubah cara kita berpikir. Jika kita ingin mencapai hal-hal besar, kita harus memiliki keberanian untuk bermimpi lebih besar. Jika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus memiliki kesadaran untuk terus berkembang tanpa henti. Ibnu Sina telah membuktikan bahwa dengan pikiran yang tajam dan kesadaran diri yang kuat, seseorang bisa mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil. Ilmunya tidak hanya bertahan dalam zamannya, tetapi terus memberi inspirasi bagi generasi setelahnya. Seperti yang telah dia tunjukkan, batasan sejati bukanlah apa yang ada di luar diri kita, tetapi apa yang kita yakini dalam pikiran kita sendiri. Saat kita mulai menyadari bahwa kita memiliki potensi yang lebih besar dari yang kita kira, maka tidak ada lagi yang bisa menghentikan kita untuk mencapai kebesaran. Ketika kita memahami ajaran Ibnu Sina, kita mulai menyadari bahwa kualitas hidup kita sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola pikiran dan kesadaran diri. Kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cerdas seseorang, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menggunakan kecerdasannya untuk menciptakan dampak yang nyata. Ibnu Sina percaya bahwa pikiran manusia memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah realitas. Jika seseorang terus-menerus berpikir negatif, ia akan menciptakan hambatan dalam hidupnya sendiri. Sebaliknya, jika seseorang mengisi pikirannya dengan gagasan yang membangun, maka jalan menuju keberhasilan akan terbuka. Itulah sebabnya Ibnu Sina selalu menekankan pentingnya memiliki mentalitas yang kuat dan pola pikir yang berkembang. Salah satu prinsip utama yang ia pegang teguh adalah konsistensi dalam belajar. Baginya, tidak ada batasan usia untuk mencari ilmu. Ilmu bukan sesuatu yang cukup dipelajari dalam satu waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang yang terus berlanjut sepanjang hidup. Banyak orang yang berhenti berkembang karena merasa sudah cukup pintar. Padahal justru saat seseorang merasa cukup, disitulah kemunduran mulai terjadi. Jika kita ingin tumbuh seperti Ibnu Sina, kita harus memiliki rasa haus akan pengetahuan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan apa yang sudah kita ketahui sekarang, tetapi harus terus memperluas wawasan. Belajar tidak hanya berarti membaca buku atau mengikuti pelajaran formal, tetapi juga merenungkan kehidupan, mengamati pola-pola di sekitar kita, dan mencari makna dalam setiap pengalaman yang kita jalani. Lebih dari sekadar belajar, Ibnu Sina juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ilmu dan tindakan. Ilmu yang tidak diterapkan hanyalah teori kosong. Kita bisa membaca ratusan buku tentang kesuksesan, tetapi jika kita tidak pernah menerapkannya dalam kehidupan nyata, maka semua itu tidak akan ada gunanya. Ibnu Sina selalu memastikan bahwa ilmunya tidak hanya berdiam di kepalanya, tetapi benar-benar digunakan untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Inilah yang membedakan orang-orang besar dari mereka yang hanya bermimpi menjadi besar. Mereka tidak hanya mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga menggunakannya untuk menciptakan perubahan. Mereka tidak hanya berbicara tentang rencana, tetapi benar-benar mengambil tindakan untuk mewujudkannya. Ibnu Sina memahami bahwa pengetahuan sejati bukanlah sekadar mengetahui sesuatu, tetapi mampu mengaplikasikan dan membagikannya kepada dunia. Selain itu, ia juga menunjukkan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang seberapa besar kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Orang yang hebat bukan hanya mereka yang memiliki banyak keahlian, tetapi mereka yang mampu menggunakan keahlian itu untuk membantu sesama. Ibnu Sina tidak hanya menjadi ilmuwan yang brilian, tetapi juga seorang pemikir yang peduli terhadap kesejahteraan manusia. Di dunia modern ini, kita sering terjebak dalam pola pikir kompetisi yang berlebihan. Kita merasa harus selalu lebih unggul dari orang lain, lebih sukses, lebih kaya, lebih terkenal. Namun, Ibnu Sina mengajarkan bahwa kebesaran sejati bukan tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang mengalahkan diri sendiri, mengatasi kelemahan, meningkatkan kapasitas diri, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita harus berani menantang diri untuk keluar dari batasan yang kita buat sendiri. Banyak orang yang merasa dirinya tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup berbakat. Padahal, semua potensi itu sudah ada dalam diri kita. Yang membedakan hanyalah keberanian untuk mengambil langkah pertama. Ibnu Sina menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan keberanian berjalan beriringan. Kita tidak bisa hanya memiliki ilmu tanpa keberanian untuk menggunakannya, begitu juga sebaliknya. Jika kita ingin menapaki jalan yang sama dengan Ibnu Sina, kita harus mulai dengan membangun pola pikir yang benar. Kita harus berhenti mencari alasan dan mulai mencari solusi. Kita harus berhenti mengasihani diri sendiri dan mulai bertindak untuk memperbaiki keadaan. Kita harus berhenti hanya mengagumi orang-orang hebat dan mulai berusaha menjadi salah satu dari mereka. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, dan Ibnu Sina sendiri tidak menjadi tokoh besar dalam waktu singkat. Ia mengalami pasang surut, menghadapi berbagai tantangan, dan bahkan mengalami kegagalan. Tetapi ia tidak berhenti. Ia tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan dirinya. Sebaliknya, ia menggunakan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Kita pun harus memiliki sikap yang sama. Jangan biarkan satu kesalahan membuat kita berhenti. Jangan biarkan satu kegagalan membuat kita meragukan diri sendiri. Setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun itu, tetap membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa konsisten kita berjalan. Seperti Ibnu Sina yang menjadikan ilmu sebagai bagian dari dirinya, kita pun harus menjadikan pengembangan diri sebagai gaya hidup. Tidak ada kata terlambat untuk mulai berubah. Tidak ada kata terlambat untuk mulai belajar. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ketika kita menelaah lebih dalam perjalanan hidup Ibnu Sina, ada satu hal yang sangat mencolok, ketekunan yang luar biasa. Ia tidak hanya belajar demi pengetahuan, tetapi karena keyakinannya bahwa ilmu adalah alat untuk memahami dunia dan memperbaikinya. Semangat seperti ini seharusnya menjadi inspirasi bagi kita semua. Di era modern, banyak orang mencari jalan pintas. Mereka ingin sukses dalam semalam, ingin hasil instan tanpa kerja keras. Namun, Ibnu Sina membuktikan bahwa pencapaian sejati tidak datang dari keajaiban, tetapi dari proses panjang yang diisi dengan kesabaran dan ketekunan. Ia tidak pernah berhenti belajar hanya karena sudah tahu banyak. Ia terus bertanya, mencari jawaban, dan menggali lebih dalam. Hal yang sering menjadi penghalang dalam pertumbuhan diri adalah rasa puas yang berlebihan. Ketika seseorang merasa sudah cukup tahu, ia berhenti berkembang. Ibnu Sina tidak seperti itu. Ia selalu haus akan ilmu, tidak pernah merasa cukup, dan selalu mencari cara untuk meningkatkan pemahamannya. Inilah yang membedakan orang biasa dari orang hebat. Selain itu, ada satu kebiasaan Ibnu Sina yang jarang disoroti, refleksi diri. Ia tidak hanya belajar dari buku atau gurunya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Ia selalu merenungkan setiap pengalaman, baik yang sukses maupun yang gagal. Ia tahu bahwa pemahaman sejati datang bukan hanya dari menghafal teori, tetapi dari bagaimana seseorang menghubungkan teori itu dengan realitas kehidupan. Ini adalah pelajaran penting bagi kita. Di dunia yang bergerak cepat ini, kita sering terjebak dalam rutinitas tanpa benar-benar berpikir tentang apa yang kita lakukan. Kita mengejar banyak hal, tetapi jarang berhenti sejenak untuk bertanya, apakah aku benar-benar berkembang? Apakah aku menjadi lebih baik dari sebelumnya? Orang-orang seperti Ibnu Sina tidak hanya bergerak maju, tetapi juga memiliki kesadaran penuh terhadap setiap langkah yang mereka ambil. Mereka tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja dengan tujuan. Mereka tidak hanya belajar banyak hal, tetapi juga memahami makna dari setiap pembelajaran yang mereka dapatkan. Jika kita ingin mengikuti jejak orang-orang besar, kita harus mulai membangun kebiasaan refleksi ini. Setiap hari, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah kupelajari hari ini? Apa yang bisa kutingkatkan? Bagaimana aku bisa menjadi lebih baik besok? Selain refleksi, ada satu prinsip lain yang selalu dipegang teguh oleh Ibnu Sina, keberanian untuk berpikir berbeda. Di zamannya, banyak orang terjebak dalam pemikiran yang kaku dan tidak mau menerima perubahan. Namun, Ibnu Sina tidak takut menantang ide-ide lama. Ia berani mencari jawaban yang lebih baik, bahkan jika itu berarti melawan arus. Di dunia saat ini, keberanian berpikir seperti ini sangat penting. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan mengikuti tren tanpa benar-benar mempertanyakan apakah itu baik bagi mereka. Kita harus berani memiliki pemikiran sendiri, berani bertanya, dan berani mengambil jalan yang berbeda jika itu adalah jalan yang benar. Namun, berpikir berbeda saja tidak cukup. Ibnu Sina juga menunjukkan bahwa ide-ide besar harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Banyak orang memiliki impian besar, tetapi hanya sedikit yang berani mengambil langkah untuk mewujudkannya. Orang-orang yang benar-benar berpengaruh dalam sejarah bukan hanya mereka yang memiliki pemikiran hebat, tetapi mereka yang memiliki keberanian untuk bertindak. Jadi, jika kita ingin mencapai sesuatu yang besar, kita tidak bisa hanya berhenti di pemikiran dan perencanaan. Kita harus berani mengambil langkah pertama, meskipun kecil. Kita harus berani mencoba, meskipun ada risiko gagal. Kita harus berani memperjuangkan apa yang kita yakini, meskipun ada tantangan di sepanjang jalan. Ibnu Sina juga mengajarkan pentingnya ketahanan mental. Dalam hidupnya, ia mengalami berbagai kesulitan, pengasingan, konflik politik, dan berbagai hambatan lainnya. Tetapi semua itu tidak membuatnya menyerah. Ia tetap bertahan, tetap belajar, tetap berkarya. Inilah sikap yang harus kita miliki. Banyak orang menyerah hanya karena menghadapi satu kegagalan. Mereka merasa satu kesalahan berarti akhir dari segalanya. Padahal, kegagalan bukanlah tanda untuk berhenti, melainkan kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Kita harus memahami bahwa jalan menuju keberhasilan tidak akan selalu mulus. Akan ada rintangan, akan ada kesulitan, akan ada saat-saat di mana kita merasa ingin menyerah. Tetapi justru di saat-saat seperti itulah karakter sejati kita diuji. Apakah kita akan menyerah, atau kita akan bangkit dan terus melangkah? Ibnu Sina memilih untuk terus melangkah. Ia tidak membiarkan hambatan menghentikannya. Ia tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan dirinya. Dan karena itulah, ia dikenang sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah. Sekarang, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan mengikuti jejaknya? Atau kita akan tetap berada di tempat yang sama tanpa pernah mencoba melangkah lebih jauh? Ketika kita melihat bagaimana Ibnu Sina menghadapi tantangan, ada satu hal yang patut kita tiru, cara ia mengelola waktunya. Ia tidak pernah membiarkan waktunya terbuang sia-sia. Setiap momen dalam hidupnya digunakan untuk belajar, meneliti.
6: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang dipancarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, sesaat lagi kami akan menyatukan siaran bersama Pro 1 RRI Jayapura guna menyimak dan mengikuti jalannya penyampaian warta berita Gema Tanah Papua, Sekorwil 1 Papua. Selamat malam dan selamat menyimak penyampaian warta berita lintas Tanah Papua yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya, Selma Tanaskona, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua gagalkan penyelundupan 4 burung cendrawasih di Pelabuhan Laut Jayapura. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Reski dari RRI Jayapura.
1: Petugas karantina Papua menemukan 4 burung cendrawasih mati kawat hidup di dalam pipa paralon di Pelabuhan Laut Jayapura. Satwa dilindungi itu ditinggalkan pelaku dalam tas jinjing saat hendak diperiksa Selasa dini hari. Pengungkapan itu dilakukan tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua saat pengawasan penumpang KM Sinabung. Petugas sebelumnya mencurigai seseorang yang membawa tas jinjing kuning di area parkir pelabuhan. Saat dihampiri petugas, orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan tas di lokasi. Setelah diperiksa, petugas menemukan 4 burung cendrawasih. Krisna Dwi Harniati mengatakan modus tersebut membahayakan kondisi satwa. Menurutnya burung cendrawasih merupakan satwa dilindungi yang harus dijaga di habitat aslinya.
2: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Jayapura berhasil menggagalkan penyelundupan satwa endemik Papua yang dilindungi, yaitu burung cendrawasih, jenisnya cendrawasih mati kawat sejumlah 4 ekor. Upaya penggagalan ini juga merupakan koordinasi kami dengan Balai Desa Konservasi Sumber Daya Alam Papua. Penggagalan penyelundupan satwa endemik ini merupakan nyata komitmen Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua dalam melindungi keanekaragaman hayati dan kelestarian sumber daya alam Papua.
1: Ia mengatakan karantina Papua bersama BBKSDA Papua akan memperketat pengawasan di pintu pemasukan dan pengeluaran. Langkah itu dilakukan untuk mencegah perdagangan ilegal satwa dilindungi. Keempat burung tersebut telah diperiksa dokter hewan karantina dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua melaksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, tanggal 12 hingga 13 Mei 2026. Laporan akan disampaikan Tri Rian.
3: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua melaksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, mulai 12 hingga 13 Mei 2026. Ini menyasar dua gudang utama, yaitu UD Bintang 5 dan PT Hadi Retail Indonesia, guna menjamin keamanan, kualitas, dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, yang turut mendampingi kegiatan itu menyampaikan bahwa audit ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan keamanan pangan di wilayah ini. Selama ini penerapan NKV belum berjalan maksimal dan kegiatan ini diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan fasilitas penyimpangan produk asal hewan ke depannya.
4: Ini kan belum terbina NKV di Kabupaten, mungkin ini merupakan start utama kaitannya dengan keamanan pangan. Mudah-mudahan ke depan beberapa postur di Biak yang menempatkan produk asal hewan itu bisa diaudit nanti bertahap. Mungkin tahun ini dari provinsi kita ajukan dua, yaitu milik Pak Trian di Solido dan Hadi.
3: Sementara itu, Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos menjelaskan bahwa audit ini dalam rangka penerapan MKV yang memiliki 5 tujuan utama. Pertama, melindungi konsumen dan menjamin keamanan produk asal hewan sehat, utuh dan halal. Kedua, memastikan unit usaha memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, baik dari segi personel, peralatan maupun lingkungan kerja. Ketiga, memungkinkan penelusuran asal-usul produk hewan jika terjadi masalah kesehatan atau kerusakan barang. Keempat, meningkatkan daya saing produk agar memiliki nilai yang lebih dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikasi. Dan kelima, memenuhi kewajiban hukum karena setiap usaha, pengelolaan dan penyimpanan produk asal hewan wajib memiliki sertifikat NKV.
5: Dan setelah kita melakukan audit secara administrasi maupun secara teknis di lapangan, kelihatannya sudah sangat bagus semuanya, sudah memenuhi syarat, namun ada perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki agar lebih bagus lagi. Nanti 14 hari lagi setelah kesepakatan tadi, perbaikan-perbaikan diberikan maksimal selama 14 hari. 14 hari itu kita evaluasi lagi, apabila sudah perbaikan atau belum diperbaiki, kita akan masuk temuan yang belum diperbaiki, kemudian kita kompilasi. Kompilasi kemudian dilakukan penilaian. Itu baru mendapatkan, kalau memang lulus, nanti mendapatkan sertifikat sesuai dengan level. Itu, level 1, level 2, level 3.
3: Setelah masa perbaikan selesai dan penilaian akan dilakukan, hasil sertifikasi akan diumumkan secara resmi. Diharapkan kegiatan ini menjadi contoh dan dorongan bagi usaha lain di wilayah Biak Numfor maupun wilayah sekitarnya untuk memenuhi standar NKV demi keamanan pangan masyarakat luas.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia menggelar workshop identifikasi organisasi kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kasus stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nabire.
1: Dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua melaksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan di
6: Kabupaten 6 di ruang pertemuan Hotel Grand Papua Nabire dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan, penanganan stunting membutuhkan kerjasama lintas sektor agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak. Ia pun berharap, melalui workshop tersebut, dapat terbangun kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam menyusun langkah strategis percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire.
7: Oleh karena itu, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Saya berharap bahwa workshop ini menjadi ruang diskusi yang produktif, ruang diskusi yang terbuka, dan tentunya menghasilkan komitmen nyata dari semua pihak untuk bersama-sama mendukung pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting. Pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen penuh untuk mendukung seluruh program kesehatan dan penguatan kemitraan lintas sektoral demi mewujudkan generasi emas Papua yang sehat, yang cerdas, dan tentunya generasi yang berkualitas.
6: Sementara itu, Senior Program Manager Pasti Papua Wahana Visi Indonesia, Julia Sagala, menyampaikan bahwa kegiatan workshop identifikasi organisasi kemitraan ini bertujuan untuk memetakan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam mendukung program percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta dan lembaga mitra pembangunan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat di Kabupaten Nabire.
8: Kami, Pasti Papua, yang diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia dan mendapatkan dana dari PT Freeport Indonesia, melakukan kegiatan ini yang bertujuan adalah agar pencegahan penanggulangan stunting di Kabupaten Nabire boleh dilakukan dengan sinergisitas, dengan kita mengetahui siapa-siapa saja mitra yang ada di Kabupaten Nabire, perannya, tanggung jawabnya, potensinya, agar kita boleh membantu bersama-sama Kabupaten Nabire untuk pencegahan dan penanggulangan stunting di tahun 2026 dan di tahun 2027 boleh berjalan lebih baik lagi.
6: Workshop ini diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan mulai dari organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, lembaga swasta, hingga organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap upaya penanganan stunting di Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menyerahkan bantuan sosial berupa 3 ton beras kepada 2 kelompok masyarakat yang sedang berselisih paham di Woma Wamena. Bantuan itu diantarkan langsung Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elore, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait, Kepala Distrik Wamena dan Woma, serta salah satu anggota DPRK Jayawijaya. Roni Elopere mengatakan bahwa bantuan diberikan secara merata kepada kedua kelompok sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus upaya menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Berikut laporan akan disampaikan Ilham Kadir Andijori dari RRI Wamena.
9: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyerahkan bantuan sosial berupa 3 ton beras kepada 2 kelompok masyarakat yang sedang berselisih paham di daerah ini. Bantuan itu diantarkan langsung Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elopere, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD terkait, Asisten 2 Setda Jayawijaya, Kepala Distrik Wamena dan Woma, serta salah satu anggota DPRK Jayawijaya. Kepada RRI, Roni Eloper mengatakan bahwa bantuan diberikan secara merata kepada kedua kelompok sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus upaya menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Selain menyerahkan bantuan, pemerintah daerah juga menghimbau seluruh pihak yang terlibat pertikaian agar memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk melakukan pencarian terhadap korban hanyut yang hingga kini belum ditemukan. Ia juga meminta masyarakat dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi keamanan di Wamena dan sekitarnya. Roni Elopere mengakui Pemda setempat tidak menghendaki terjadinya perang suku karena dampaknya sangat merugikan masyarakat luas, termasuk
10: kami
9: aktivitas pendidikan
10: dan keluarga. Lani keluarga. Bahkan Kurima, terutama Kurima, kasih kesempatan buat keluarga Lani untuk mencari jenazah yang sementara ini belum dapat. Karena masih banyak yang belum dapat, beberapa hari yang lalu, bahkan hari ini dan besok ini, LMA minta untuk akan lakukan pencarian. Kami pemerintah berharap secara umum, kami tidak menghendaki terjadi lagi perang suku di Kabupaten Jayawijaya. Dan ini dampaknya kepada masyarakat umum di Kabupaten Jayawijaya. Kita lakukan secara budaya bagaimana biasa lakukan.

0: Kurangnya kesadaran orang tua di Kabupaten Waropen terhadap masa depan anak cacat bawaan lahir. Laporan akan disampaikan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
1: Kelainan kongenital atau cacat bawaan lahir atau lebih dikenal masyarakat Waropen, anak yang lahir dengan kondisi cacat atau tidak sempurna secara fisik maupun fungsi tubuh. Anak yang lahir dengan kondisi cacat berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tenaga Kependidikan Tendik Sekolah Luar Biasa SLB Kabupaten Waropen, Vika Oktarina, pada saat ditemui RRI di Sekolah SLB Negeri Uri Waropen menuturkan, kurangnya kesadaran orang tua di Waropen terhadap masa depan anak cacat bawaan lahir. Dikatakan, Waropen banyak anak yang cacat bawaan lahir, namun orang tua yang memiliki anak dengan kondisi tersebut malu hingga tidak menyekolahkan anak.
2: Ada peningkatan 1-2 siswa tadi yang masuk, tahun kemarin dulu ada 3 siswa yang masuk dengan ketunaan, tunagrahita 2, 1 tunanetra. Tapi peningkatan yang lambung baik, untuk para orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus tidak perlu malu, tidak perlu takut, khawatir, datang kemari. Anak-anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang terlalu dikurung di rumah, anak-anak punya masa depan, supaya mereka juga besar, mereka tidak dipajang rem oleh orang-orang lain.
1: Anak yang cacat bawaan lahir juga memiliki kemampuan belajar, selain itu memiliki banyak talenta. Vika mengatakan pada saat ini SLB Negeri Uri mendidik 29 siswa-siswi yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Siswa-siswi tersebut dibagi sesuai ruangan masing-masing.
2: Di SLB totalnya 29 siswa, terdiri dari 3 jenjang, SDLB sebanyak 7 siswa, SMPLB 13 siswa, dan SMALB 9 siswa. Ya, mereka datang, mereka masuk ruangan, dibagi dengan jenis ketunaan. Ada yang tunanetra sendiri, tunarungu sendiri, maupun tunagrahita sendiri. Mereka terbagi, ada guru-guru yang menangani.
1: Tendik SLB Negeri Uri Waren, Vika Oktarina, mengajak seluruh masyarakat Waropen khususnya kepada para orang tua yang hendak memiliki anak cacat bawaan lahir agar tidak malu untuk menyekolahkan anak pada SLB Negeri Uri Waren agar anak dengan kondisi cacat juga berhak mendapatkan pendidikan. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Komisi 3 DPR Papua Selatan lakukan kunjungan kerja dan audiens bersama jajaran RSUD Merauke terkait keterlibatan hak-hak tenaga kerja para dokter dan tenaga kontrak daerah di lingkungan RSUD Merauke. Laporan disampaikan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
3: Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan melakukan kunjungan kerja dan audiens bersama jajaran RSUD Merauke terkait keterlambatan pembayaran hak-hak tenaga kerja para dokter dan tenaga kontrak daerah di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Audiens yang berlangsung di ruang pertemuan RSUD Merauke itu dipimpin langsung Wakil Ketua 1 DPR Papua Selatan, Haji Fadli Burhan, bersama Ketua Komisi 3 DPR Papua Selatan, Dominikus Ulukyanan, dan didampingi anggota Komisi, Direktur RSUD Merauke, dan jajarannya, serta para dokter spesialis, perawat, bidan, dan juga tenaga medis yang merupakan tenaga kontrak daerah pada Rabu 13 Mei 2026. Wakil Ketua DPRP Papua Selatan Haji Fadli Burhan kepada wartawan usai melakukan audiens mengatakan, kegiatan yang dilakukan ini merupakan silaturahmi dan kunjungan kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Pihaknya wajib mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keluhan tersebut untuk nantinya dapat dicarikan solusi bersama dalam forum rapat dengar pendapat dengan instansi teknis lainnya. Dari audiens tersebut terdapat beberapa tenaga kesehatan yang menyampaikan keluhan dan keresahan yang dialami selama beberapa bulan ini sehingga memperoleh solusi terbaik dalam penanganan permasalahan yang terjadi di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Merauke.
4: Pertemuan kita hari ini sebenarnya kunjungan kerja, sifatnya silaturahmi, Tapi ternyata ya teman-teman dari nakes ini pada curhat semua, dan sesuai dengan tugas fungsi kita adalah wakil rakyat, ya kita harus mendengar dengan apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi keresahan mereka. Tentunya bukan untuk apa mencari siapa yang salah, tapi kita mencari bagaimana caranya kita mendapat sebuah jalan keluar yang terbaik, sehingga apa yang dikeluhkan ini paling tidak bisa terjawab. Tentunya ini akan kita bawa ke rapat dengar pendapat lanjutan. Kita pertemukan di antara teman-teman nakes, direktur, serta bapak ibu yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan. Ya, rumah sakit maupun Pemda ini punya kesulitan dalam mengatur keuangan yang serba terbatas. Tapi kita tidak boleh berkecil hati untuk selalu berusaha bagaimana mencari jalan yang terbaik, sehingga apa yang menjadi hak-hak dasar dari nakes ini bisa terpenuhi dengan baik.
3: Diakui saat ini untuk tingkat perekonomian sangat sulit yang disebabkan karena efisiensi anggaran. Oleh karena itu, pengaturan anggaran pun menjadi sangat terbatas, namun tidak menyampingkan hak-hak dasar yang diperoleh oleh tenaga kesehatan. Ketua Komisi 3 DPR Papua Selatan, Dominikus Lukianan, menuturkan kunjungan kerja yang dilakukan ini sudah menjadi agenda rutin untuk melihat secara langsung kondisi dan pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit pada 4 kabupaten cakupan Papua Selatan.
5: Kalau kunjungan, kita sudah datangi dari Komisi 3, sudah di beberapa rumah sakit. Di MAPI sudah kita datangi, Asmat sudah. Merauke belum. Kita kedua kali, waktu datang lalu kelihatan sambutan kurang bagus. Jadi kali ini kita datang. Dan apa yang disampaikan tadi itu memang perlu dibicarakan lebih besar. Sebagian besar rakyat Kota Merauke ini tidak tahu penderitaan orang-orang yang kerja di sini. Jadi memang itu yang jadi masalah. Ada hal-hal yang memang akan menjadi pokok bahasan kami, belum bisa kami bicara sekarang. Karena kami harus dulu rekin dan recheck dengan apa pihak-pihak tertentu seperti kepegawaian. Kepegawaian kan ada aturan. Terus mereka juga bicara tentang honor yang terlalu kecil. Kita juga akan datangi macam sekda minimal bisa menjelaskan. Sekda itu kan sebagai pengguna anggaran, harusnya bisa menjelaskannya.
3: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Dr. Dewi, menegaskan untuk pembayaran gaji tenaga honor daerah akan dibayarkan per hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Sementara untuk TPP, direncanakan dilakukan pembayaran pada pekan depan mengingat saat ini masih dilakukan pergeseran anggaran TPP. Terkait berbagai keluhan yang disampaikan para tenaga kesehatan di RSUD Merauke, pada prinsipnya akan segera

0: masyarakat di wilayah perbatasan darat RI Papua Nugini dengan melaksanakan program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat menghadirkan air bersih bagi masyarakat melalui program TNI Manunggal Membangun Air. Kali ini Satgas Yonif 403 WP membangun sumur bor bagi masyarakat di wilayah Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul, Kampung Asiki. Selama ini warga jika mendapatkan air bersih, mereka rela mengambil air jauh dari tempat tinggal, menyusuri rawa dan perbukitan. Namun dengan kehadiran program TNI Membangun Air, kini mereka lebih dekat mendapatkan sumber air bersih. Hal itu seperti yang diutarakan tokoh adat masyarakat Kampung Asiki, Benediktus Imap Ambai.
1: Saya dulu setengah mati cari air minum atau air bersih itu jauh sekali. Panas atau hujan itu tidak bisa jalan. Permukaan jalan juga rata tidak. Memang jurang tebing di bawah, jadi setengah mati.
0: Dengan adanya sumur bor yang dikerjakan TNI Angkatan Darat, masyarakat merasa terbantu dan sumber air pun dekat dengan mereka, sehingga tidak perlu lagi mereka jalan jauh untuk mengambil air. Masyarakat menyampaikan terima kasihnya kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang telah peduli dan mau melihat masyarakat melalui program TNI Manunggal Air.
1: Bapak-bapak TNI yang sudah bantu kami dengan adanya sumur bor ini, air bersih yang ya sudah anak-anak atau mama-mama, kami bapak-bapak juga sudah menikmati.
0: Masyarakat perbatasan berharap melalui program TNI Manunggal Air, jawaban akan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terpenuhi dan masyarakat Bovendigul tidak lagi susah untuk mengambil air dengan berjalan jauh. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Merdani di Merauke berdiri sebagai saksi bisu pengabdian sang panglima di ujung timur Indonesia. Sebuah monumen yang mengenang sosok tentara legendaris yang pernah mengabadikan diri di tanah Papua. Berikut akan dilaporkan dari RRI Merauke.

0: Yang terjun di sini adalah tiga kesatuan. Saya bertemu dengan LB Murdani di Sidomulyo. Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kupri itu 200 biji setiap harinya.
1: Terbebasnya Irian Barat dari penjajahan kolonial Belanda yang dirasakan masyarakat Merauke saat ini tidak terlepas dari aksi heroik seorang tokoh militer bernama Jenderal Leonardus Benyamin Murdani bersama tim RPKAD saat itu. Jenderal kelahiran Blora, Jawa Tengah tahun 1932 ini berhasil mengusir penjajah Belanda dalam misi pembebasan Irian Barat pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Mendarat dengan menggunakan terjun payung, mantan Panglima TNI di era Presiden Soeharto ini berhasil mengusir penjajah Belanda dari tanah Merauke.
0: Tahun 62 tua baru tentara terjun di sini. Yang terjun di sini adalah tiga kesatuan, RPKAD, Baret Hijau Raider, sama PGT. Nah itu mereka terjun di sini. Semua itu dipimpin oleh LB Murdani. LB Murdani masih mayor, belum ini masih mayor. Kalau Baret Hijau Raider adalah kaptennya adalah Pak Bambang. Dia punya Letnan Hamid. Nah PGT dari belakang, terjun dari belakang itu. Itu dia punya komandan adalah Melawat. Itu. Jadi mereka terjun di hutan Palam sana.
1: Masyarakat sipil menjadi saksi sejarah strategi perang gerilya yang dilancarkan Jenderal LB Murdani untuk memukul mundur tentara kolonial Belanda.
0: Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kupri itu 200 biji setiap harinya. 200 biji, tapi kita tuh santai saja, artinya tidak asing dengan begitu-begitu, tak? 200, setiap hari itu 200 biji mortir yang dia lepas dari kota. Kan dia punya asrama Kodim itu Belanda punya asrama itu, Kodim. Kalau angkatan laut, nggak ada, mereka di kapal.

0: di Senelius, Leimes, itu kapal-kapal perang Belanda. Ya. Kalau dia punya pesawat pemburu, di Biak, di Mokmer. Di sini nggak bisa. Neptun, dia punya nama itu. Itu di Biak. Jadi ada apa-apa, dia terbang dari Biak, tapi dari sini dia sudah tidak dapat, karena sini sudah lari. Tak?
1: Pasukan RPKAD di bawah pimpinan Jenderal LB Murdani bertahan di tengah hutan dengan mengandalkan bantuan makanan dari masyarakat lokal.
0: Sudah bertemu langsung dengan tentara. Saya ngantar makan. Antar makan mas yang masak, yang mentah, juga saya ngantar. Ya mereka punya jatah, tapi tidak tahu jatah jatuh di mana, tidak tahu. Tuh. Namanya terjun dari Hercules, kan? Hercules buang, tapi tidak tahu di mana. Jadi mereka kan makanan susah juga, jadi terpaksa kita. Itu makanan itu dengan sembunyi, Bu. Karena pengkhianat banyak. Nah, jadi kalau sampai kita ketangkap, pengkhianat kita diborgol. Jadi kita secara sembunyi-sembunyi lah, diam-diam. Diam-diam langsung kita masuk hutan. Waktu itu masih jalan, ini hutan Belantara semua ini. Jalan start, Pak. Belum ada jalan ini, belum ada. Masih hutan.
1: Sumur tua, bekas ledakan mortir Perang Dunia Kedua, menjadi saksi bisu perjuangan Jenderal LB Murdani, yang saat itu masih berpangkat mayor.
0: Ini sumur paling berarti kalau bagi saya. Karena saya sering di sini sama-sama mereka, makanya saya tahu semua ini sumur-sumur ini. Gunanya itu sudah buat masak, buat mandi, itu sudah buat minum. Dulu bersih sekali, bersih jernih airnya, tapi sekarang sudah kotor. Jadi berjasalah sumur ini bagi tentara payung, karena air cuma ini aja.
1: Tanggal 2 Oktober tahun 1989, pemerintah Indonesia membangun Tugu LB Murdani di distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, untuk mengenang jasanya terhadap bumi pertiwi.
0: Kalau tugunya itu masih bagus saja itu. Tapi itu hanya untuk peringatan saja, bukan buat apa. Nah, untuk mengenang LB Murdani. Itu kan LB Murdani punya patung.
1: Jenderal LB Murdani meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004 pada usia 71 tahun. Meninggalkan satu istri, satu putri, serta lima cucu dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Jenderal LB Murdani meninggalkan jejak sejarah perjuangan anak bangsa yang rela bertaruh nyawa untuk membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah kolonial Belanda.

Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua edisi 14 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selamat Anas Kana mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Clara sedang giat-giatnya belajar karena ia ingin menyelesaikan kuliahnya dengan segera. Meskipun begitu, ia tak lupa kewajibannya sebagai seorang anak.
1: Ya, pendengar pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program Masatu RRI Serui. Pendengar, kembali lagi bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini dari pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, menemani ruang dengar Anda di malam hari ini kami hadirkan drama radio berjudul Seutus Seutas Cinta Yang Lepas. Selamat mendengarkan.
2: Selesai kan?
3: Belum, Ma. Belum selesai. Dikit lagi.
4: Ada apa nih? Serius amat perbincangannya? Sampai-sampai papa datang aja gak ada yang bilang good morning atau pagi papa, lalu cium papa. Aduh, kedua wanita papa ini lagi ngomongin apa sih? Termasuklah calon mantan papa ini. Awas gosong loh, menggoreng-goreng sambil mengobrol.
3: Itu loh pa, anak gadisnya gak bisa tidur dari semalam setelah tamu pulang. Katanya takut gak bisa jadi istri yang baik.
4: Tenang saja nak, mama kamu inilah gurumu. Bergurulah padanya, maka kamu akan jadi istri yang disayang sama Faris. Bukan begitu mama sayang?
5: Alah papa nih, pagi-pagi udah ngebucin. Oke deh papa saying, nanti Clara belajar ke mama. Clara udah selesai goreng nih, saatnya kita makan.
6: Ayo.
3: Anak pinter.

0: Cie, yang udah lamaran Pak Kapten. Selamat-selamat, salam dulu lah kita.
1: Thanks bro, doain ya.
0: Kapan nikahnya? Kasih tau lah bro, mana tahu free penerbangan. Aku kan bisa hadir, kasih tau lah bro.
1: Insya Allah, nanti dikasih tahu. Rahasia. Tunggu dia selesai ujian skripsi dulu, biar nanti pas wisuda aku yang gandeng tangannya.
0: So sweet bro, good luck ya. Seneng deh dengar kawan mau nikah. Untung nggak ada jadwal penerbangan ke Surabaya. Lumayan takut juga bro, takut corona.
1: Abang lagi apa? Doain Ade hari ini ujian skripsi virtual karena masih corona.
0: Wah, dari siapa? Dari Clara ya?
1: Ah, kepo kau Ren. Iya sih, dia mau ujian skripsi hari ini. Doain ya.
0: Siap Kapten. Eh, aku kamar dulu ya. Mau ngemas untuk penerbangan besok.
1: Sip bro, thanks ya.

0: Clara lulus cum laude, Ma, Pa.
1: Alhamdulillah, setelah sekian minggu, perjalananmu menulis skripsi berakhir, Nak. Selamat ya, Nak, ya.
2: Wah, hebat anak papa. Siapa dulu papanya? Suju deh, alias super genius. Good luck, honey.
1: Kabarin Faris, Nak. Pasti dia seneng banget. Iya kan, Pa?
2: Kabarin Faris, Gih.
0: Kalau gitu, Clara ke kamar dulu ya, Ma, Pa.
1: Siap sayang.
2: Gih, pergi.
1: Pergi.
0: WA aja lah. Kalau telpon, takut Mas Faris lagi ada penerbangan. Udah beberapa hari semenjak lamaran chat cuma 2 kali. Itu aja pas pamit terbang ke Surabaya. Beberapa WA aku gak dibalas. Kadang aku aneh deh. Balasan yang dituliskannya pun seperti bukan gaya bahasa Bang Faris. Alhamdulillah, udah dibalas Bang Faris nih. Selamat deh, alhamdulillah. Abang senang dan ikut bahagia. Mohon maaf, abang masih ada kerja. Kadang kangen ingin jumpa sama Bang Faris. Tapi aku harus mengerti tugasnya tidaklah mudah. Menahan sebuah rindu seperti menahan ombak agar tidak berlabuh. Senyum tulus itu membayangi setiap sudut hati. Semoga aku bisa segera memiliki dia setelah akad terlangitkan. Bang, abang, tak rindu adek kah bang? Adek rindu sekali. Semoga sebulan ke depan kita bisa mempersiapkan pernikahan kita ya bang. Sesuai kesepakatan, aku udah merancang undangan dan hari ini aku akan perlihatkan pada abang desainnya. Tapi nanti saja.

0: Ren, makasih ya udah mau bantuin Faris membalas pesan WA Clara. Kadang-kadang kamu pun jenguk Faris lepas penerbangan. Kondisi Faris makin kritis, Ren.
1: Sabar, Bun. Ini semua ujian buat kita. Gak nyangka juga Faris bisa kena corona. Kejadiannya sangat mendadak sekali. Saya aja sampai kaget, apalagi Bunda. Bunda yang sabar ya. Semoga Faris cepat sehat. Kita doakan aja, Bun. Tapi, Bun, ada baiknya Clara diberitahu juga keadaan Faris yang sebenarnya. Kan Clara sudah selesai ujian skripsinya. Itu loh yang pas yang kemarin WA ke Faris. Randy yang balas depan Bunda.
0: Tapi, Ren, Bunda tak kuasa mau kasih tahu kabarnya. Mata bening yang lentik itu akan meraungkan tangisan yang membuat Bunda pilu sepilu-pilunya, Ren. Amanat Faris, sampai dia sembuh, jangan kasih kabar Clara. Dan kamu yang harus balas pesannya Clara. Itu aja yang Bunda ingat.
1: Tapi, Bun, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kita sih selalu berharap yang baik-baik untuk Faris, Bun.
2: Ibu, ada yang ingin kami sampaikan. Boleh Ibu ikut kami? Sekalian sama Bapak kalau ada.
0: Baik, dokter.
1: Boleh ikut, Bun.

0: dalam Parisnya, Dek.
1: Nak, Clara sayang, maafkan Bunda, Nak. Bunda. Ya, Bun. Paris sudah pergi meninggalkan kita semua, Nak. Kamu yang sabar ya, Nak.
2: Ya, Bunda.

0: Bang Faris, adek tahu abang bahagia di sana karena abang berhati mulia sampai tak mau menyakiti adek. Walaupun ada sedikit kecewa di hati adek, tapi semua orang tak mengabari adek karena menjaga amanahmu, Bang. Bang Faris, terima kasih telah mengajari ketulusan dan keikhlasan cinta yang indah. Meskipun seutas cinta ini harus lepas darimu, tapi kebaikanmu takkan pernah adek lupakan, Bang. Doakan adek, Bang, agar bisa selalu baik pada semua orang seperti dirimu. Derasnya hujan ini, semoga membawa kebaikan hati ini untuk bisa melepasmu dengan indah. Selamat jalan, Bang Faris. Adek ikhlas melepaskanmu.
1: Manusia hanya merencanakan, dan Tuhanlah yang menentukan. Tugas kita adalah menjaga kehidupan agar terus berjalan, mengisinya dengan hal-hal baik, dengan harapan kebaikan itu kelak menjadi ukiran indah saat kembali kita padanya.

0: kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Saleh mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni Amika?
1: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ini adalah suara burung cendrawasih dari Papua. Burung cendrawasih, kekayaan fauna pada Papua, sering disebut Bird of Paradise, burung surga, karena keindahannya. Burung yang menjadi maskot pada Papua ini memang memiliki keindahan warna.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, pukul 20.34 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Baik pendengar, menambah ruang informasi Anda, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemerintah Kabupaten Yapen perkuat wawasan kebangsaan lewat sosialisasi karakter bangsa. Baik pendengar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar sosialisasi pembentukan penumbuhan dan peningkatan karakteristik bangsa di Distrik Yapen Selatan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Silas Papare dan diikuti oleh pelajar, mahasiswa, organisasi wanita, TPPKK, serta PWKI. Pendengar, kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy SAMSI yang diwakili oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Harold Weno APMSI. Pendengar, Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Yapen, Roslinda SH, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah pembentukan serta peningkatan karakter dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pendengar, selama kegiatan berlangsung, peserta menerima berbagai materi dari sejumlah narasumber dari Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Yapen, membawakan materi terkait kebijakan penguatan ideologi Pancasila. Sementara Polres Kepulauan Yapen menyampaikan materi tentang peranan polisi dalam mempertahankan ideologi bangsa. Pendengar, selain itu, Kodim 1709 Yawa memberikan materi wawasan kebangsaan, sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen membawakan materi bertajuk Papua Sehat, Papua Kuat, Indonesia Kuat. Dalam sambutan Bupati Kepulauan Yapen yang dibacakan oleh PLH Sekda Harold Weno, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia juga berharap seluruh peserta dapat memahami pentingnya penghayatan nilai-nilai Pancasila, serta mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap semangat persatuan nasionalisme serta nilai-nilai kebangsaan terus tumbuh dan menjadi landasan dalam mendukung pembangunan daerah maupun bangsa Indonesia.

salah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Pukul 20.38 waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Dan apapun aktivitas yang Anda lakukan di malam hari ini, kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Dan juga bagi pendengar sekalian, Anda yang akan beristirahat di malam hari ini, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat berkumpul bersama keluarga, orang-orang terkasih Anda. Ya, dan bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah, ya Anda boleh memperhatikan kondisi cuaca saat ini ya. Cuaca yang kurang bersahabat perlu untuk waspada ketika akan melakukan aktivitas Anda di luar rumah.

Pendengar setiap program Satu Energi Istri, di mana saja Anda berada, pukul 20.49 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRI Serui yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz, edisi Kamis 14 Mei 2026. Pendengar, kami sampaikan bahwa tepat di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penugasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi, tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita meminta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas The Bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Charat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Charat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Charat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, persiapannya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudia Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhat Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
20: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
21: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu

0: dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh.
3: Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis. Bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

baik pendengar setia Pro 1 RRI Seru, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Seru. Baik pendengar, pukul 21 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur, program 1 RRI Seru hadir kembali dalam acara Ruang Rindu Pro 1 Seru, edisi Kamis 14 Mei 2026. Baik pendengar sekalian, di mana saja Anda berada, Anda dapat berinteraksi langsung ya di acara Ruang Rindu Pro 1 Seru malam hari ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Ya, langsung saja bergabung di line telepon kami di nomor 0983-32999 dan juga via WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Ya, pendengar, buat Anda ya yang mau menyampaikan salam-salam Anda, pesan-pesan khusus Anda buat orang-orang terkasih, tersayang di mana saja berada, boleh saja ya. Anda juga yang mau request lagu mungkin ya, boleh saja. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999 dan via WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Ya, pendengar, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda di mana saja Anda berada ya, baik yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen dari ujung pukul ujung kami sapa. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Juga buat Anda yang mungkin sudah beristirahat ya, atau akan beristirahat melepas lelah Anda setelah seharian melaksanakan pekerjaan Anda, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Pendengar sekalian, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, pukul 21 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur. Ruang Rindu akan menemani suasana malam hari Anda hingga pukul 22.30. Baik, penelpon pertama yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, shalom Bung PTK. Apa kabarnya nih Bung PTK?
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Selamat malam Bu Kristin yang lagi bertugas malam hari ini.
0: Iya, selamat malam Bung PTK.
1: Semoga diberkati yang kita hidupi.
0: Iya, amin. Terima kasih.
1: Berapa? Satu kali kuara. Kita tanya berapa masalah. Satu kali satu hari itu tidak mahu. Putih sistem, putih siapan, maaf, yang punya tetap hari ini sangat maham. Dan saya sempurna Papua dengan
0: Bung X.
1: Selamat malam. Selamat malam kalau lagi. Selamat tugas kalau lagi mengadakan kerjaan. Lanjut lagi untuk yang berbahagia di hari ini. Terutama keponakanku. Keluarga besar rumah yang minta kembali pada hari ini. Dan kerja satu pernikahan.
0: Iya.
1: Pertama yang punya hidup ini saya mereka ber. Jadi kita teriklah.
0: Iya, boleh silakan Bung PTK.
1: Lagu ini lagi.
0: Sayreri yang memisahkan kita. Wow, masa Bung PTK baru masuk langsung Sayreri memisahkan.
1: Aduh, bisa dulu.
0: Baru buka lagi langsung Sayreri memisahkan.
1: Oke, untuk sekarang.
0: Siap, akan kami hadirkan lagu requestan dari Bung PTK.
1: Terima kasih.
0: Siap. Ya, pendengar sekalian, baru saja berlalu dari ruang dengar kita ya. Satu atensi masuk via telepon dari Bung PTK. Mengucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas buat semua pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang sudah disebutkan Bung PTK tadi ya. Dan requestan lagunya Sayreri yang memisahkan kita. Waduh, Bung PTK baru masuk nih sudah Sayreri memisahkan lagi nih. Baik, akan kami hadirkan spesial buat Bung PTK dan juga terutama ya buat keponakan dari Bung PTK yang hari ini berbahagia. Selamat berbahagia ya buat kedua mempelai yang sudah memasuki jenjang baru dalam kehidupannya, jenjang pernikahan ya. Ya, baik pendengar sekalian, di mana saja Anda berada, masih dalam acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi hari Kamis nih ya, Kamis 14 Mei 2026. Anda boleh bergabung di line telepon kami 0983329999 dan via WhatsApp di nomor 0821909761. Baik, di belakang Bung PTK ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam.
2: Ruang yang berbagi rindu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau pembukaan PTK Sayreri yang memisahkan, dia tidak usah gabung.
0: Dia baru masuk, dia sudah memisahkan, bagaimana nih?
2: Dia tidak usah gabung. Kalau dia gabung, maafin bicara dia lah.
0: Aduh, Bung PTK.
2: Malam saja buat semua, ujung okay. Pukul ujung. Yang di mana saja berada. Iya. Maafin mau dikasih lagu.
0: Boleh, siap, maafin.
2: Lagunya Kus Plus.
0: Oh, Kus Plus, ya.
2: Yang judulnya Why Do You Love Me.
0: Why Do You Love Me, siap.
2: Lagu ini spesial buat yang punya ketahuan Mbak Sarmi.
0: Oke. Okay.
2: Yang punya Yapan. Yang punya Port Numbai.
0: Oke. Okay.
2: Yang punya Kota Karangpanas Biak.
0: Iya. Yeah.
2: Yang di mana Kuari Jogja juga.
0: Oke. Okay.
2: Terus Kota Jeruk. Dia bicara-bicara maaf kan, nanti saya beli dia pesuara tuh. Bikin kayak dia suara mahal tuh, jangan suara. Iya. Orangnya saya beli.
0: Iya Bung X, suara tantangan nih Bung X, kalau lagi bonit silakan langsung.
2: Kalau dia masuk dengar, jalur. Pada jago digabung, maafin okay. Kepada kan jalur.
0: Siap, tata. Terima kasih maafin. Hmm. Ya, terima kasih buat Maven di Kampung Harapan yang sudah bergabung ya sebagai penelpon kedua. Oke, dari Maven ya, selamat malam saja buat semua pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja berada. Requestan lagunya Why Do You Love Me dari Kus Plus. Oke, Maven akan kami hadirkan spesial buat Maven dan juga pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja berada. Baik pendengar, pukul 21 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur, masih kami nantikan atensi-atensi manis Anda. Walaupun cuaca di malam hari ini mendung-mendung ya, ya tapi tentu saja tidak mengurangi semangat kita ya untuk berbagi rindu di malam hari ini. Ya mungkin ada yang kesempatan ya, lagi mendung ini mungkin menambah kerinduan Anda kepada orang-orang tersayang. Boleh langsung saja gabung di 0983329999 dan via WhatsApp di nomor 0821909916761.

0: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Surui, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, shalom Bung PTK comeback. Silakan Bung PTK.
1: Sempat pun dapat tegur. Jadi.
0: Oh, habis Bung PTK baru buka telepon langsung Sairari memisahkan kita. Jadi ditegur sama Maven nih.
1: Oh, kalau gitu. Mungkin lagi pertama tuh segenggam harapan dari papan.
0: Oh, segenggam harapan ya, dari Sairari memisahkan jadi segenggam harapan Black Papas ya.
1: Jadi Sairari memisahkan mungkin lagi
0: terakhir. Oh, terakhir aja yang memisahkan kita terakhir,
1: oke. Oke, mungkin gitu.
0: Siap, terima kasih Bung PTK.

0: Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui.
1: Iya, shalom, selamat malam.
0: Iya, shalom, selamat malam.
1: Dengan Pak Ji?
0: Dengan Christine, Pak, dengan Christine.
1: Oh, Christine.
0: Siap.
1: Selamat malam,
0: Pak. Iya, selamat malam, terima kasih.
1: Sampai pengunjung acara.
0: Siap, terima kasih.
1: Itu kita punya Abang Simon, Barani,
0: okay.
1: Semua.
0: Iya.
1: Pegawai PPS RRI Serui, semoga Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Jambu Ambai ini tidak ada suara-suara, jadi mungkin sudah hilang promosin Jambu Ambai,
0: kapan? Iya, Jambu Ambai ya.
1: Selamat malam untuk khusus untuk Jambu Ambai.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, lagi-lagi Seribu Baka mau sapa Putri Komoro dan Putri Putra Komoro yang ada lagi di Timika. Selamat malam, salam, yeah. Tuhan memberkati. Dalam penghujung sampai jumpa lagi di Kota Serui. Semoga Tuhan memberkati semua. Kau yang punya kota di Jeruk.
0: Jeruk ya, ada Bung X di sana.
1: Ya, abangku selamat malam. Abangku ini dapat tantangan dari
0: dari Kampung Harapan ini.
1: Ini bahaya, apalagi dia belum bisa beli suara. Apalagi
0: bisa beli suara ini. Nih, waduh, ini bukan beli jeruk bahaya lagi nih, beli suara.
1: Mahen ini kita nih pikir-pikir, wah ini bahaya kalau
0: mahen. Bahaya, oke.
1: Okay. Ya, tiga, selamat malam, semoga Tuhan memberkati.
0: Iya.
1: Lagi-lagi dingin-dingin begini itu, lagi-lagi Seribu Baka mau kirim lagu.
0: Ya, boleh.
1: Yang punya KPR, ada Karawin, selamat malam Karawin.
0: Iya.
1: Yang punya, yang mami, yang pun mami itu selamat malam. Pakai kumis di Biak, yang Nita di Japan, semua pokoknya semua-semua lah,
0: iya.
1: Selamat
0: okay.
1: malam. Yang di luar Papua ada Dindang di Bogor, selamat malam. Yang punya Makassar, selamat malam. Yang punya Jakarta, selamat malam. Yang punya Kupang, selamat malam. Ya semualah. Selamat malam semua, selamat mendengar RRI Serui.
0: Iya.
1: Salam hati, salam jumpa lewat udara. Lagi-lagi Seribu Baka mau kirim lagu untuk Mahen.
0: Oke, boleh. Lagu apa nih?
1: Abang Ed di kota
0: Nabi.
1: Yang dingin-dingin begini tuh, ya, kalau Mahen itu dia mau lagu panas.
0: Oh, lagu panas ya?
1: Iya.
0: Boleh,
1: lagu
0: silakan.
1: Caca dari Leo Drake.
0: Caca dari Loyola Drakel, eh? Oke.
1: Okay. Leo Drakel lagi yang punya lagu Caca itu.
0: Oke, okay, nah saya
1: ya,
0: coba
1: lagu
0: carikan.
1: Caca satu.
0: Oke, okay, pokoknya lagu Caca, lagu siap. Oke, okay, boleh.
1: Oke, okay, itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih. Siap.
1: Ya, untuk yang punya Cina tua, semua selamat malam. Ada Mama Maipon, ada keluarga Buari.
0: Iya. Yeah.
1: Yang punya Kalimati, ada Bapak Dom, ada Mama Klanik, ada Ibu Kaki Sina yang selalu mendengar monitor.
0: Terus okay, terima kasih.
1: Ada keluarga Maniagasi di pojok Bukit Lima Jagoan, pinggir kali.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, itu saja
0: yeah.
1: yang bagi Seribu Bakau sapa kembali. Walaupun dingin-dingin tetapi sekali balik di Bantal Teluk, Bantal Polo pasti akan panas.
0: Asik.
1: Tetap
0: itu
1: dalam hati.
0: Luar biasa. Oke. Okay. Wow.
1: Okay, terima
0: iya, terima kasih. Selamat malam. Ya, baru saja atensi masuk dari laki-laki Seribu Bakau ya. Terima kasih sudah bergabung yang memberikan atensinya, salam-salam, ucapan selamat juga buat orang-orang yang sudah disebutkan ya. Ada Putra Kamoro, ada Bung X, Bung PTK, ada Karawing, Mamit, dan juga yang sudah disebutkan tadi. Ucapannya selamat malam, selamat beraktivitas. Requestan lagu dari Laki-Laki Seribu Bakau. Karena cuaca dingin, jadi kita kasih panas dengan lagu yang panas ya, lagu Caca. Oke, baik, akan kami hadirkan.

0: Iya, halo selamat malam Ruang Rindu Pro. Satu seru dengan siapa di mana?
1: Iya. Ini laki-laki Seribu Bakal kembali, Alan Jackson.
0: Oh, Alan. Oke, siap.
1: Iya.
0: Alan Jackson. Oke, baik, siap.
1: Yang punya Kota Jayapura, salam du, salam sayang.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Siap, terima kasih laki-laki Seribu Bakal yang sudah mampir. Ya, baik mendengar menemani ruang dengar Anda di malam hari ini ya, masih di acara Ruang Rindu Pro Satu Serui, edisi Kamis 14 Mei 2026. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu requestan dari Anda. Tentu saja harapan kami menambah semangat aktivitas malam hari Anda bersama orang-orang terkasih Anda. Juga boleh menjadi teman istirahat bagi Anda ya, yang sudah mulai rebahan, melepaskan lelah untuk beristirahat. Tapi boleh ya, tetap ditemani Pro Satu RRI Serui. Walaupun cuaca mendung di luar sana, tetapi semoga dengan acara Ruang Rindu dan lagu-lagu requestan dari pendengar sekalian boleh menghangatkan kita ya di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro Satu Serui, dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Iya, shalom Bung PTK comeback. Silakan Bung PTK.
2: Silakan Bung Kelapa di mana? Silakan Bung Kelapa. Kenapa? Laki-laki Seribu Bakal yang masuk tadi malam itu dengan baca sangat senang dengan kata jumlah apa hanya orang bagus tak kesan kita nanti lah mungkin lebih gitu.
0: Oke. Ya, baik pendengar, kami hadirkan lagu requestan dari pendengar sekalian yang diawali dari Coast Plus, Why Do You Love Me, dan dirangkaikan dengan rangkaian lagu-lagu requestan dari pendengar sekalian, penelpon yang sudah bergabung di malam hari ini. Semoga Anda terhibur.

Baik, pendengar pukul 22 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Ya, pendengar masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ada atensi masuk via WhatsApp ya di acara Ruang Rindu malam hari ini. Ya, selamat malam dari Ibu Sukandi Cina Tua. Oke, selamat malam ya buat Ibu Sukandi Cina Tua, Awin Sukan ya. Selamat malam, sehat-sehat selalu, semoga selalu bahagia dan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, requestan lagu dari Ibu Sukan dan keluarga di Cina Tua ya. Satu lagu Biak dari Hosea Mirino. Oke, baik, siap. Akan kami hadirkan spesial buat Ibu Sukan dan keluarga di Cina Tua. Pendengar sekalian, pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, Ruang Rindu akan menemani suasana malam hari Anda hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Anda dapat berpartisipasi ya, dapat juga bergabung di line telepon kami 0983 329 99, juga via WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Sampaikan salam-salam Anda, ucapan-ucapan khusus Anda juga buat ya yang mau request lagu juga boleh ya. Silakan bergabung saja di nomor telepon yang sudah kami sebutkan dan juga nomor WhatsApp yang sudah kami sebutkan.

0: Ya, kami juga mengucapkan selamat malam ya buat panitia dan juga seluruh keluarga besar Onate yang saat ini sedang sibuk-sibuknya ya di ruang auditorium RRI juga halaman RRI ya, yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan Musyawarah Besar 2 Subuh Onate yang dilaksanakan 2 hari berturut-turut ya, tanggal 15 dan juga 16. Semangat ya buat yang lagi kerja di malam hari ini. Ya, baik pendengar setiap perusahaan dari Istri, di mana saja Anda berada, masih di ruang rindu. Kami masih menantikan atensi manis Anda di line telepon 0983329999 dan juga via WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Boleh bergabung, sampaikan salam-salam Anda, juga pesan-pesan khusus Anda ya. Mungkin Anda yang sedang merindukan teman, keluarga, atau kekasih, atau siapapun dia, boleh saja sampaikan rindu Anda lewat pro satu serui. Ya, halo, selamat malam Pro Satu Serui Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Ya, shalom.
0: Iya, shalom Bung PTK comeback. Silakan Bung PTK.
1: Ya, kelapa di belakang. Ketika hanya berkesan aku saja.
0: Silakan Bung PTK.
1: Hari ini spesial untuk menyebut keluarga besar Amandei yang berada di sekitaran Tanjung Kelapa, Kabupaten Batang. Lagu ini dari John Tanama, judulnya Untuk Kamu.
0: John Tanama Untuk Kamu, siap.
1: Oke, untuk sementara kita Tanjung Kelapa kok.
0: Oke, terima kasih Bung PTK dari Kabupaten Batang yang sudah bergabung ya. Oke, di belakang Bung PTK masih kami nantikan atensi Anda hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Timur.

0: baik pendengar sekalian, di mana saja Anda berada, sambil menantikan atensi-atensi Anda baik via telepon dan juga WhatsApp. Wow, sudah ada deringan yang masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1, Surui, dengan siapa di mana?
1: Iya, laki-laki seribu
0: bakau. Oke, laki-laki seribu bakau, silakan.
1: Iya, mau sapa keluarga besar Anina.
0: Iya.
1: Yang ada di Anor. Di terutama yang paling penting adalah yang ada di Meradei, Ibu Samori Anina. Semoga Tuhan memberkati dalam keluarga.
0: Iya.
1: Keluarga Ninam besar yang ada di Anor.
0: Siap.
1: Maupun wayang kau, kayai, semuanya Tuhan memberkati. Iya. Terutama spesial di ujung ketua api, ada anak kami, Lorah Seratabui, bersama dua cucu. Selamat malam, Tuhan memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama kedua cucu yang baru kemarin ulang tahun.
0: Iya.
1: Dan selamat malam, semoga Tuhan memberkati panjang umur bagi kedua cucu.
0: Ya, cucunya siapa nih namanya nih Pak?
1: Laki-laki seribu bakau, mau siapa? Istri bersama anak-anak dan cucu yang berada di kota Minyak, kota Sorong. Tuhan memberkati dalam di malam ini sampai berjumpa lagi. Laki-laki seribu mau minta lagu Rohani satu dari Victor Huta Barat.
0: Victor Huta Barat ya?
1: Iya, itu aja.
0: Oke, okay,
1: untuk menghibur siap. Kita semua pendengar yang ada juga. Salam sejahtera.
0: Siap.
1: Ya oke, okay. Salam untuk keluarga besar yang lagi sibuk-sibuk untuk besok musyawarah.
0: Iya, Mubes ya.
1: Onate. Selamat malam, okay. Semoga musyawarah Onate itu membawa satu cahaya kasih di atas tanah negerimu sendiri, di atas kota Serui. Jangan sampai cahaya itu akan terbelah balik.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, selamat malam. Dari laki-laki seribu bakau ya, yang kembali menyampaikan atensinya buat keluarga besar Aninam di Anotaurei, Mariadei, juga keluarga Samori Aninam ya, yang ada di Mariadei, ada keluarga Wayang Kau, juga keluarga Flora Berotabui. Dan juga spesial ya, buat cucu yang berulang tahun di hari kemarin ya, selamat ulang tahun ya, buat yang berulang tahun, panjang umur diberkati selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, juga spesial buat istri dan anak-anak yang lagi berada di kota Sorong ya, Tuhan memberkati. Requestan lagunya dari Victor Huta Barat. Baik, akan kami carikan. Halo, selamat malam Pro 1 Surui, Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Dengan Maven balik.
0: Oke, Maven, silakan.
2: Maven juga merekas lagu.
0: Oke, siap.
2: Lagunya Ellen Mamo, Rasa
0: Ellen,
2: Rindu.
0: Ellen Mamo, Rasa Rindu.
2: Rasa Rindu. Lagu ini saya share buat yang punya Kepelambat Sarmi.
0: Oke, siap.
2: Dengan yang punya Yapan.
0: Oke, yang di Yapan belum gabung ini.
2: Belum gabung, tadi saya telepon masuk dia belum angkat.
0: Ya, mungkin
2: ada Wawi, ada Lembatan juga, mat malam.
0: Okay, siap.
2: Putra dan Putri Komoro, mat malam. Bung Jerry di Kota Gudeg.
0: Kota Gudeg.
2: Badinda juga, mat malam di Kota Gudeg. Ada Bung Andi Yudhistira. Lama tidak dengar suara, maafin Kang ini suara.
0: Oke, kalau monit gabung Kak.
2: Yang punya sudut kota juga, mat malam, mana suaranya. Tunggu tantangan, tapi mungkin takut.
0: Oke.
2: Karena katanya suaranya mahal. Jadi
0: suaranya mahal, oke. Ini bukan
2: ya,
0: beli jeruk lagi.
2: Suara mahal, orangnya mahal, maafin beli.
0: Maafin beli tetap, oke baik.
2: Tetap, tapi dia takut.
0: Waduh,
2: itu
0: nih.
2: Saja, maafin kembalikan jalur. Oke, jangan siap. Lupa Ellen Mamo.
0: Siap, terima kasih, maafin. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Surui, dengan siapa di mana?
3: Selamat malam, okay. Ruang Rindu.
0: Akhirnya yang dinantikan muncul.
3: Buat yang punya tamhan, minta maaf. Telepon tuh mami ada jalan-jalan di pasar malam.
0: Oh. Sudah mau tutup jadi kesempatan jalan-jalan.
3: Oke. Buat Wawin di pasar. pulang itu bawa pulang pinang sisa ya, okay,
0: jangan jual habis. Nanti kita makan apa?
3: Wah, ini jualan sambil monit ini. Lanjut buat semua yang punya Kota Gudeg, yang punya Papua Tengah, yang punya Kota Dolar, yang punya Karang Panas Biak, selamat malam semua. Kalau lagi monit, selamat monit saja. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Satu lagu dari Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu.
0: Oke, siap.
3: Oke, Mamit kembalikan jauh.
0: Oke, terima kasih Mamit sudah bergabung. Terima kasih, akhirnya yang punya Yapan turun arena juga ya, masuk jalur. Terima kasih Mamit sudah bergabung ya. Dan buat yang lagi jual pinang di pasar, jangan kasih habis ya. Ini malam mendung, nanti kita mau kas panas badan pakai apa kalau pinang habis. Oke, siap. Requestan lagunya dari Ani Carrera, siapa kan kami hadirkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Iya, salam, selamat malam. Lagi Seribu Baka mau bahas apa? Yang baru lewat saja Mamit.
0: Mamit.
1: Dan yang punya kamar ada Mahen. Selamat malam Mahen. Itu kalau tadi ini kalau pacar dia dengar dari Kota Jeruk, dia kalau dia ada Seru dia biar beli pinang kental saja obatnya itu. Bayar biar dia mau bayar, tapi bayar manusia tidak bisa pak.
0: Iya, biar bayar ada dengan pinang tolak saja.
1: Iya, bayar dengan pinang kental. Mau biar mulut ya
0: teman. Tung pakai mawe cuaca.
1: Melender sedikit lah.
0: Iya.
1: Itu yang Nom bilang begini. Singgah di pondok dulu.
0: Oke.
1: Lagi beli pinang makan supaya mulu merah, seribu kata pun tak bisa bertahan dalam diri,
0: kita
1: keluar.
0: Betul.
1: Malu-malu jauh-jauh, tapi setelah dekat pasti jatuh hati.
0: Pasti jatuh, okay, iya asik. Malam. Terima kasih, selamat malam laki-laki seribu ya. Bakau.
1: Rawin harus pulang itu, harus sambil pinang kentara.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Oke, siap. Ya, baru saja berlalu ya dari laki-laki seribu bakau. Spesial buat Maven nih. Ya, kalau bisa yang dari Nabire kirim pinang tolak saja supaya suaranya dibeli pakai pinang tolak. Oke, baik pendengar setiap Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Kami akan menemani Anda hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Baik, kami hadirkan lagu-lagu requestan dari pendengar sekalian. Semoga Anda terhibur.

0: Oke, pendengar pukul 22 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Ya, pendengar, atensi masuk via WhatsApp ya. Masih dari Mama Sukandi Cina Tua ya. Selamat malam, bisa minta lagu Natalia. Oke. Oh, spesial buat Vera Buiney beserta mamanya di rumah. Oke, baik. Akan kami hadirkan lagu Natalia. Ini dari penyanyi yang mana ya? Mungkin dari Malvin Marandov ya, atau ya, kayaknya itu yang lagi viral ya. Bolehlah kami hadirkan dari Malvin Marandov. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Ya, selamat malam.
0: Oke, yang disenggol-senggol akhirnya masuk juga. Selamat malam, Bung X. Tadi sudah disenggol kiri kanan ini, dari Waropen, dari Kampung Harapan, dari Yapan. Akhirnya masuk jalur juga.
1: Ini tahu, Maven di suara besar sampai.
0: Oke, Maven bilang nanti beli suaranya saja, Bung X ya. Tukar dengan pinang tolak. Oke, silakan Bung X.
1: Oke. Iya, Kristin, selamat malam, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih, Bung X.
1: Sehat selalu, selamat dengan acara, pulangnya selalu hati-hati ya.
0: Oke.
1: Bung X request lagu dari apa ya? Kembali dari Hofni Su, Jarak yang Mengubah.
0: Oke, Hofni Su.
1: Jarak yang Mengubah ya.
0: Jarak yang Mengubah, siap.
1: Salam-salam buat ini ya, laki-laki Seri Bakal. Selamat malam.
0: Okay.
1: Makasih untuk ngobrolnya. Ya, Bung PTKM ya. Yang mau main nadiri baru. Selamat malam juga ya, Bung PTK.
0: Iya.
1: Mamit yang di Japan sana. Selamat malam juga, Wawin. Selamat malam. Ya, oh ya. Bu, siapa ini? Putra Kamoro beserta keluarga. Selamat malam.
0: Di senggol juga sama laki-laki Seribu Bakau.
1: Oh, laki-laki Seribu Bakau. Laki-laki itu keras ya. Selamat malam Bung yang punya Seribu Bakau ini. Anda tak lupa juga ini Mambet. Terus yang punya itu, mengapa kau mencintai, apa, judulnya tadi itu, mengapa kau mencintai gitu, wow, why do you love me ya?
0: Oh iya, dari kuskus tadi nih.
1: Maafin ya.
0: Maafin.
1: Selamat malam, saya mendengar suara macam semangat jadi, Bungik juga senang ya, sudah melewati hari-hari ya. Sehat selalu ya. Sudah, pokoknya ya, untuk Om Samo sudah yang lagi monitor malam ini, selamat malam. Mungkin jangan lupa ya, jarak yang mengubah ya.
0: Jarak yang Mengubah, dari Hofni Su ya, oke, siap.
1: Makasih lagi, selamat malam.
0: Oke, selamat malam, Bu Mix.
1: Lagu itu dong semua yang lagi monitor, moga terhibur, spesial itu buat itu, maafin, beri terhibur sedikit itu. Selamat malam.
0: Oke, siap. Terima kasih buat Bung X yang sudah bergabung ya. Ya, maafin, sudah akhirnya Bung X sudah bayar nih, suaranya sudah keluar. Ya, halo, selamat malam Pro 1 Serui Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Ya, halo.
0: Iya, shalom Bung PTK. Silakan Bung PTK.
2: Macam selamat malam. Kembali dengan Putra Tanjung Kelapa di Batam. Selamat malam. Bung Ejen dari Bodlewa. Hormat. Tak ganteng, hormat. Selamat melaksanakan tugas di malam hari ini atau berapa aja di malam hari ini. Semoga yang punya hidup ini sayang Bung X. Dan ketemu semua yang punya persatu dari seluruh.
0: Oke.
2: PTK hanya mau request lagu saja.
0: Iya, boleh. Silakan Bung PTK.
2: Sairi yang memisahkan.
0: Iya, Sairi. Ah, ini baru pas ini. Kalau tadi pembukaan tadi kurang tepat lagunya. Oke, siap.
2: Sairi yang memisahkan.
0: Oke, Sairi yang memisahkan kita, ya. Oke. Okay.
2: Almarhum Ferdi Burung.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Siap, terima kasih Bung PTK.
2: Terima kasih.
0: Dari Bung X dan juga Bung PTK ya. Bung X spesial buat semua yang tadi sudah disebutkan ya. Terutama buat Maven nih, sudah terbayar. Suaranya Bung X sudah kedengaran. Oke. Okay. Eh, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro. Satu Serui dengan siapa di mana?
3: Maven balik.
0: Oke, okay, siap. Sudah Maven terbayar. Bung X sudah masuk jalur.
3: Tapi macam bagaimana? Macam dia terbayar sih. Tapi ragu-ragu begitu.
0: Oh, ragu-ragu.
3: Mau terbayar harga berapa itu?
0: Oke, okay, siap.
3: Maven mau request lagu.
0: Iya, silakan Maven.
3: If Tomorrow Never Comes.
0: Oke, siap.
3: Lagu itu spesial buat yang punya Yapan dong.
0: Okay,
3: ada Mamit, baik. Ada Wawing, ada Putri Lembata.
0: Siap.
3: Tak lupa juga yang punya Bukit Lima Jagoan. Lamor dengar suara. Terus yang punya Kota Jeruk. Macam mau bicara sesuatu tuh macam takut kan. Sebenarnya biasa saja. Bisa dong bilang kalau ragu-ragu mundur kan.
0: Ragu-ragu mundur ya.
3: Itu aja Maven kasih
0: okay,
3: tahu.
0: Siap.
3: Kalau bicara tidak usah takut. Anggap itu biasa saja.
0: Oh.
3: Tidak apa-apa.
0: Oke.
3: Okay. Oh mungkin takut mam marah.
0: Oh begitu harus jauh-jauh oh, dari rumah. Di
3: jauh-jauh dari
0: sembunyi
3: rumah,
0: di mana kan.
3: Tahu. Oke, baik. Kakak Maven kembali ke jalur.
0: Oke, siap. Terima kasih, Maven. Oke, baik. Baru saja berlalu dari pendengaran kita ya. Dari Maven. Maven di Kampung Harapan. Ya, selamat malam dengan siapa di mana? Pro Satu Serui Ruang Rindu.
4: Iya, selamat malam laki-laki seribu baku.
0: Oke. Silakan.
4: Polo pantal polo.
0: Aduh, bahaya.
4: Abang X dengan...
0: Maven.
4: Iya, Maven jadi langsung dibangun.
0: Langsung
4: jadi
0: lepas bantal.
4: Untuk Abang X dengan Maven.
0: Oke, silakan pantunnya. Iya.
4: Jalan-jalan di Pasar Serui,
0: iya, cakep.
4: Kita manis sekali.
0: Oke.
4: Kalau dipegang hati-hati sekali.
0: Wow.
4: Kalau digigit jari sakit sekali. Jalan-jalan di Kota Kembang Serui,
0: iya.
4: Lihat gadis Serui hitam manis sekali. Kalau dipeluk hati-hati sekali. Kalau digigit bibir sakit sekali.
0: Aduh, semua sakitnya.
4: Ya, lagu ini dipesifial untuk Maven
0: okay.
4: Dan Abang E dan TPK Rasa Paikio.
0: Oke, okay, Rasa Paikio.
4: Yang dimenyanyi okay. Oleh Bapak Micu Imbiri.
0: Oke, okay, siap.
4: Oke, okay, untuk abang kami lama sekali, Bapak WW sekeluarga di Gangsu atau di Warop,
0: yeah.
4: Selamat malam dan Bapak Kayuai sekeluarga samping Merpati, Selamaga, selamat malam. Amarai Wadana di Angkasa Putih, selamat
0: iya.
4: Malam. Ibu Lura ini tidak ada suara, jadi tidak tahu di pojok mana.
0: Iya.
4: Kita tidak dengar Ibu Lura suara. Terus Karawin, selamat malam. Kalau sudah jam yang pulang dari pasar, ingat Pinang itu singgah di...
0: Iya, Pinang Mahenka. Itu jangkas habis.
4: Oke, Pinang Kental, supaya terus tetap malam.
0: Oke. Okay.
4: Oke,
0: okay, iya, siap. Terima kasih. Okay. Ya, dari laki-laki seribu bakau ya, buat yang tadi sudah disebutkan requestan lagunya Rasa Rapaikio. Iya, ada pantun tadi ya, spesial tadi pantun dari laki-laki seribu bakau, spesial buat Maven dan juga Bung X. Wow, luar biasa. Ya, Ruang Rindu Pro Satu Serui. Selamat malam dengan siapa di mana?
2: Ya, halo.
0: Oke, okay, Bung PTK silakan.
2: Selamat malam. Terima kasih lah bentuk laki-laki. Ini kan pun punya bakal tuh. Jadi kalau merasa pajio kan harus seperti itu. Rasa pajio dah tetap ikut tuh.
0: Oke.
2: Tapi itu saya dari memisahkan kita.
0: Oke, saya dari memisahkan nanti terakhir ketika.
2: Terima kasih.
0: Oke, Ruang Rindu tutup. Saya dari memisahkan.
2: Oke, makasih.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bung PTK. Baik pendengar sekalian, pukul 22:45 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu requestan dari pendengar sekalian. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu, Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
5: Kerabat atau masuk terlambat.
0: Oke, silakan. Ya, silakan Mamit.
5: Lagu Leola Drakel.
0: Leola Drakel. Judulnya Mamit?
5: Anggur Merah Lima.
0: Woi, anggur merah lima. Siap. Cuaca dingin jadi memang harus anggur
5: itu
0: merah.
5: Itulah, bisa sepanas saja dengan anggur merah.
0: Oke.
5: Buat Wawin di pasar, Mamit lagi tunggu depan rumah. Okay. Pinang tolak terus timpas bawa pulang.
0: Ya, pinang tolak jangan dijual habis. Ini anggur merah itulah dengan pinang tolak ini sudah hujan pindah tempat.
5: Lagi. Oke, Mamit kunci pintu sudah.
0: Oke, boleh. Oke, Mamit kunci. Kayaknya memang waktunya pas Mamit yang kunci pintu nih.
5: Lagi. Oke.
0: Oke, siap. Terima
5: malam,
0: kasih.
5: Amin.
0: Terima kasih, Mamit.
5: Oke, Mamit kembalikan jalur, Mamit.
0: Ya, terima kasih Mamit yang sudah bergabung ya, dan merupakan penelpon terakhir ya. Kami akan akhiri acara Ruang Rindu di malam hari ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Namun masih ada deringan yang berbunyi ya, kami sapa untuk penelpon yang terakhir kali ini. Ya, halo, oh sayang sekali terputus. Ya, baik pendengar sekalian, terima kasih atas perhatian Anda untuk acara Ruang Rindu edisi Kamis 14 Mei 2026. Ya, kami ucapkan terima kasih buat penelpon yang sudah bergabung ya. Ada Maven. Ya, ada Maven, ada Bung PTK, juga ada Laki-Laki Seribu Bakau, ada Bung X, dan juga ya, ada Ibu Sukan ya di Cina Tua dan Keluarga. Terima kasih sudah bergabung dalam acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Kamis 14 Mei 2026. Ya, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui.
6: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Oh iya, hampir ya, lagi saya mau tutup baru Bapak ya, Putra Kamoro masuk ya.
6: Semua borong jadi PTK.
0: Iya, semua borong jadi akhirnya.
6: Tadi itu
0: Timika terlambat. Iya.
6: Terus yang punya sejuta bakau. Dom borong karena dom dekat gitu.
0: Iya. Jauh belakangan ya apa-apa. Yang Putra ya. Di Timika terlambat. Iya, silakan.
6: Baik. Terima kasih untuk kamaran semua yang sudah masuk. Salam jebat hati, salam kompak
0: iya.
6: Lewat udara walaupun jauh. RRI Seri bisa satu.
0: Iya, RRI Seri menyatukan. Ya. Iya, siap.
6: Untuk salam terbaiknya untuk saya dan keluarga. Saya ikutan aja dan numpul lagu-lagu ini.
0: Oke, okay, boleh.
6: Iya. Biar kita dengar semakin ramai, acara semakin gemuk.
0: Oh, acara semakin gemuk ya?
6: Iya, acara gemuk.
0: Makin malam makin gemuk.
6: Iya, makin lama makin gemuk. Ini tadi ada yang pesan anggur.
0: Itulah anggur merah, kita, iya.
6: Hujan, jadi memang butuh anggur merah. Gitu. Kemarin dia punya mawar bau, Mr. X ada cium. Baunya saya juga cium. Gitu.
0: Iya, sedap malam sampai di Nabire, sampai di Timika. Kali ini anggur merah. Iya.
6: Anggur merah, jadi tidak apa-apa, biar dong siram di sana nanti kami siram.
0: Kami ya mabuk di Timika. Siap.
6: Ya, main terus, nanti Semanggi Jolok baru bilang gitu.
0: Semanggi Jolok baru.
6: Iya.
0: Oke.
6: Oke, sudah Kristin, terima
0: iya,
6: kasih.
0: Iya, siap, terima
6: selamat
0: kasih.
6: Selamat bertugas, kali di udara.
0: Tetap di udara.
6: Tetap di
0: oke,
6: udara.
0: Terima kasih. Baik pendengar sekalian, di mana saja Anda berada, pukul 22:49 waktu Indonesia Timur, kami tutup acara Ruang Rindu di malam hari ini edisi 14 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan terima kasih buat Anda sekalian yang sudah bergabung ya. Dan terakhir terima kasih buat Putra Kamoro, Bapak Dimara yang ada di Timika sana, sudah bergabung dan menjadi penelpon terakhir dalam acara Ruang Rindu Pro 1 Serui di malam hari ini. Selamat malam dan selamat beraktivitas, juga selamat beristirahat.

Webinar Pro 1 RRI Seru di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Seru. Baik, mendengarkan kami hadirkan renungan malam untuk menjadi renungan ya, perenungan kita tentunya untuk mensyukuri segala penyertaan Tuhan dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Ya, semoga renungan Kristiani yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini boleh memberkati pendengar sekalian.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Perlu kami sampaikan saudara bahwa renungan malam Suara Injil hanya ada di channel Renungan Malam yang ada di YouTube. Tidak ada di channel yang lain, baik di YouTube ataupun di TikTok. Dan renungan pagi secara ofisial hanya ada di channel Suara Injil di platform YouTube. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu hari ini yang telah menolong dan memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesenam di dunia ini dengan medali emas terbanyak dalam sejarah kejuaraan dunia adalah Simon Biles. Dia adalah seorang atlet gimnastik yang punya reputasi hebat. Tapi masa kecilnya ia lalui dengan begitu banyak masalah. Ia tidak dipedulikan oleh kedua orang tuanya. Dan pada akhirnya ia diadopsi oleh kakek dan neneknya. Ada banyak anak-anak di dunia ini yang menjadi yatim piatu atau tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Namun demikian saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak kerajaan, sebagai anak-anak Bapa di sorga, kita punya pengharapan karena setiap kita dipedulikan oleh Tuhan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukanlah peristiwa ketidakpedulian bahwa Tuhan meninggalkan kita, tapi merupakan peristiwa kemuliaan dan peristiwa yang membawa

berduka cita karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 18 ini tertulis, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Perkataan firman Tuhan Yesus di sini kelihatannya kurang bisa dimengerti oleh para murid pada waktu itu. Terlebih ketika mereka melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Peristiwa itu secara lahiriah kelihatannya adalah peristiwa di mana Tuhan meninggalkan mereka. Secara fisik Tuhan Yesus tidak lagi hadir bersama mereka. Padahal selama ini mereka selalu bersama-sama setiap hari. Menjadi murid-murid yang mengikuti Tuhan Yesus kemana saja Tuhan melayani. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, secara fisik mereka ditinggalkan. Tapi di sini saudara, Tuhan Yesus sudah mengingatkan sebelumnya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, sebab Tuhan akan datang kembali kepada mereka. Bagaimana caranya Tuhan Yesus datang kembali kepada para muridnya? Tidak lain adalah dengan Roh Kudusnya. Pribadi Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah pribadi Allah yang satu. Kita tidak menyembah tiga Allah, saudara. Kita menyembah satu Allah, satu Tuhan yang punya tiga pribadi, tapi satu dalam hakikat. Sehingga dengan demikian, ketika Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, pada hakikatnya itulah Tuhan Yesus juga yang datang kepada mereka. Sesuai dengan apa yang disebutkan dengan namanya, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita oleh Roh Kudusnya yang ada di dalam kita. Murid-murid Tuhan Yesus mengerti bahwa kehadiran Tuhan Yesus benar-benar mereka alami, khususnya di saat mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Mereka mengingat akan perkataan Tuhan Yesus bahwa Tuhan datang kembali kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti akan kebenaran ini, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, tidak meninggalkan kita sendirian, maka kita akan mengalami sukacita dan keberanian untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Kita tidak akan khawatir ataupun cemas sekalipun kita sendirian menjalani kehidupan ini. Sekalipun orang-orang meninggalkan kita, sekalipun orang tua biologis kita membiarkan kita, tapi kita punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, menyertai, menopang dan memberikan kekuatan, serta menuntun kita dalam rencananya yang sempurna. Tuhan beserta kita, saudara. Karena itu, jangan khawatir, jalani hidup dengan iman dan sukacita, sebab kita disertai olehnya dan dikuatkan untuk jadi pemenang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersuka cita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Murid-murid-Mu, Engkau tidak tinggalkan sendirian. Mereka mengalami lawatan Roh Kudus-Mu dan mengalami kekuatan yang daripada-Mu. Dan kami sebagai murid-murid-Mu saat ini, kami juga bersyukur karena penyertaan-Mu Tuhan nyatakan. Kami mengerti bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam segala situasi oleh Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu yang menolong kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan. Kesembuhan Tuhan nyatakan. Ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah rahmat kasih karunia-Mu. Lawatlah setiap orang agar percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang
yang bersalah kepada kami, dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui yang terus mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Baik, pendengar, mengakhiri segala aktivitas kita sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026, kami hadirkan ya satu kalimat motivasi bagi pendengar sekalian. Apa yang berlaku hari ini tidak menentukan siapa Anda esok. Teruskan melangkah walaupun perlahan, asalkan tidak berhenti. Kebahagiaan bermula apabila kita belajar bersyukur. Jangan menyerah hanya karena jalan menjadi sukar. Kegagalan bukan penamat, tetapi permulaan untuk jadi lebih baik.

Baik, pendengar, pukul 23 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya, Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekaligus menutup seluruh rangkaian program acara siar Programa 1 RRI Serui, edisi Kamis 14 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Assalamualaikum Pak Haji.
5: Waalaikumsalam Bu Haja.
6: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Itulah si anjingnya. Iyulah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang 5. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hashim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di jelang pagi ini edisi siar 15 Mei 2026. Kebersamaan kita di pagi ini. Dan tentunya selamat beraktivitas dan selamat bergabung untuk Anda pendengar dimanapun berada bersama Pro 1 di 96,4 MHz. Ya, dan pendengar kita jalan kebersamaan di pagi ini lintas Serwi Pagi bersama Pro 1, dan tentunya kami akan hadirkan rangkaian program siar lintas Serwi Pagi yang mana nantinya kami hadirkan beragam informasi-informasi terupdate di pagi ini dan juga musik-musik spirit pagi. Selamat pagi untuk Anda pendengar, dan tentunya bagi Anda untuk pagi ini selalu bersyukur dan juga untuk aktivitas Anda pagi ini hingga jelang siang, sore, dan malam hari tentunya diberikan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Ya, saya Maria Antoinette, untuk Anda pendengar kita jelang kebersamaan nantinya hingga di jam 10 pagi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada, kembali menyapa di kesempatan pagi ini. 16 menit sudah di jam 6 pagi bersama Pro 1 RRI Serui di Pancar Luas Kendari Jalan Patimura. Pendengar bersama saya Maria Internet. Tentunya kita berbagi kabar-kabar terupdate pagi ini, menambah ruang informasi juga untuk Anda yang mana menjalankan aktivitas hari ini. Dan juga bagi Anda yang baru saja memulai aktivitasnya dan nampaknya juga masih pagi dan secara hari Jumat, ada yang mungkin menggunakan hari ini difokuskan untuk berolahraga dan nampaknya juga di jalur Patimura ya, di kawasan jalan Patimura ya sudah ramai dengan lalu lintas ya, kendaraan bermotor.

Ya, dan pendengar, kami hadirkan juga kabar-kabar terupdate untuk Anda. Jadi, dimana dikutip bersama rri.co.id, pendengar, kami hadirkan kabar-kabar regional dari Waropen. Ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen melaksanakan upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMP, SMK, dan SD di lapangan upacara SD YPK Betania Waren. Ya, Rabu 13 Mei 2026, kegiatan tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri para kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua murid. Pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waropen, Yosias Koibai, menuturkan tingkat kelulusan peserta didik tahun ajaran 2025-2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dinilai sebagai hasil kerjasama seluruh pihak di dunia pendidikan. Keberhasilan para peserta didik terlihat hampir di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP hingga SMA dan SMK. Keberhasilan tersebut menjadi motivasi besar bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Waropen. Keberhasilan para peserta didik lanjutnya tidak terlepas dari dukungan tenaga pendidik yang terus bekerja keras membimbing siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Selain itu, orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah juga dinilai sangat penting. Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhasil meningkatkan angka kelulusan menjadi langkah awal dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di masa mendatang. Pendidikan dinilai menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Yosias menambahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waropen harus terus melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan di daerah tersebut, terutama dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pemerataan fasilitas pendidikan di setiap distrik. Ya, dan selain itu, peningkatan kelulusan pelaksanaan ujian nasional tahun ini juga berjalan aman dan lancar tanpa kendala berarti. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waropen mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan tersebut hingga selesai. Para guru berharap keberhasilan peserta didik tahun ini dapat menjadi penyemangat bagi siswa lainnya untuk terus belajar dan meraih prestasi lebih baik. Mereka juga meminta para kelulusan tetap menjaga disiplin dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya tingkat kelulusan peserta didik di Kabupaten Waropen, pemerintah daerah optimis kualitas pendidikan di wilayah tersebut akan terus berkembang. Keberhasilan ini diharapkan menjadi kebanggaan bersama bagi masyarakat dan dunia pendidikan di Waropen. Ya, dan pendengar, tentunya terkait kelulusan peserta didik Waropen tahun ini meningkat signifikan.

Dan pendengar, kita beralih ke Kota Serui. Wakil Ketua 2 DPRK Yapen, Jorge Daimon Lugito, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas terlaksananya Musyawarah Besar Mubes 2 Pemuda Adat Suku Onate yang digelar di Auditorium RRI Serui pada Jumat dan Sabtu 15-16 Mei 2026. Menurutnya, pelaksanaan Mubes tersebut menjadi langkah maju dalam merangkul semua pemuda suku Onate untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua, khususnya masyarakat adat suku Onate di Kabupaten Kepulauan Yapen. Jorge Lugito mengatakan saat ini sudah waktunya pemuda Onate bersatu dan menyuarakan kepentingan masyarakat adat yang selama ini dinilai terabaikan bahkan tersisihkan di tengah arus pembangunan yang terus berjalan. Ia berharap melalui pelaksanaan Mubes 2 Pemuda Adat Suku Onate akan lahir gagasan serta program kerja yang mampu membawa dampak positif bagi kemajuan pemuda adat Onate di Kabupaten Kepulauan Yapen. Selain itu, ia juga mengajak seluruh pemuda adat untuk terus menjaga persatuan, solidaritas, serta aktif terlibat dalam pembangunan daerah tanpa meninggalkan nilai-nilai adat dan budaya yang diwariskan para leluhur. Ya, dan pendengar, terkait kabar-kabar regional, Waket 2 DPRK Yapen apresiasi Mubes Pemuda Onate 2026.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Ya, selamat pagi dan masih bersama di kawasan Jalan Patimura. Tentunya untuk Anda pendengar dan masih dikawal juga oleh Marie Antoinette di ruang dengar Anda pagi ini. Pendengar masih terus kami kabarkan untuk Anda di kesempatan pagi ini hingga jelang kebersamaan kita nanti di jam 7 menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, kami hadirkan beragam informasi dikutip bersama rri.co.id. Pendengar, dari Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan yang saat ini mengalami perlambatan pencapaian. Laporan statistik terbaru mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara. Sebanyak 1,6 miliar penduduk mengalami kesulitan finansial untuk membiayai perawatan medis karena tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Akses terhadap fasilitas air bersih menjangkau 961 jiwa. Ya, 961 juta jiwa. Namun angka kematian akibat pencemaran lingkungan tetap tinggi. Dari Direktur Jenderal World Health Organization WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan pernyataan resmi mengenai ketimpangan kesehatan yang masih ada. Pemerintah perlu melakukan investasi besar pada sistem data kesehatan yang kuat untuk menjamin akuntabilitas serta efisiensi anggaran. Kemajuan menuju cakupan kesehatan semesta atau Universal Healthy Coverage menunjukkan stagnasi signifikan selama kurun 8 tahun. Tingkat kematian ibu melahirkan menurun sekitar 40%, tetapi angkanya masih berada di bawah target pada tahun 2030. Kasus kematian dini akibat penyakit tidak menular gagal menunjukkan perbaikan berarti sejak program aksi dimulai secara global. Polusi udara memberikan kontribusi nyata terhadap kematian bagi sekitar 6,6 juta penduduk dunia pada kurun tahun 2021. Dari Asisten Direktur Jenderal WHO Urusan Sistem Kesehatan serta Data, Dr. Yukiko Natatani, mendesak aksi nyata untuk perbaikan sektor layanan kesehatan primer wajib mendapatkan penguatan guna membangun ketahanan sistem dari ancaman krisis pembiayaan serta darurat medis. Pandemi penyakit menular melumpuhkan sistem pelayanan medis serta penyebabnya lebih dari 22,1 juta angka kematian secara akumulasi global. Pemulihan kondisi kesehatan berjalan belum merata antar wilayah serta menghambat pencapaian angka harapan hidup penduduk selama 10 tahun terakhir. Hanya 1/3 negara memenuhi standar Organisasi Dunia dalam melaporkan informasi kualitas data kematian yang masuk kategori tinggi. WHO merilis laporan kesehatan terbarunya pada Rabu 13 Mei 2026 sebagai bahan evaluasi kebijakan global. Dan pendengar, terkait dari kabar-kabar seputar dunia kesehatan dari kabar internasional, WHO target kesehatan global melambat dan makin timpang menuju 2030.

Dan pendengar, dari kabar lainnya, dari pengentasan kemiskinan, menurut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, menegaskan pengelolaan potensi desa secara optimal dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan. Menurutnya, pembangunan desa yang tepat sasaran akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Yandri saat menerima audiens Bupati Garut Abdusi Syukur, yang mana menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi daerahnya, mulai dari tingkat kemiskinan hingga sektor pendidikan. Kabupaten Garut yang memiliki jumlah penduduk sekitar 2,8 juta jiwa masih menghadapi angka kemiskinan cukup tinggi. Jumlah masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 mencapai sekitar 1,6 juta penduduk. Selain itu, rata-rata lama sekolah masyarakat di Kabupaten Garut saat ini tercatat sekitar 7,86 tahun, yang mana pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mendorong pembangunan desa. Ya, dan tentunya dari poin utama, menurut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, menegaskan pengelolaan potensi desa secara optimal dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan. Menurutnya pembangunan desa yang tepat sasaran akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Ah, kena lampu merah lagi.
5: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
5: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
5: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
5: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
6: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ya, terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada untuk kebersamaannya. Dan waktu di studio menunjukkan jam 7 saat ini, dan kami ajak Anda pendengar kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta dan diikuti juga dengan Warta Nusantara Pagi.
1: Informasi mancanegara, Rusia berharap kepada Amerika Serikat untuk terus melanjutkan upaya mediasi dalam konflik Ukraina. Rusia menghargai keterlibatan Amerika Serikat dalam proses negosiasi serta berharap pembicaraan terkait penyelesaian konflik Ukraina dapat terus berlanjut. Informasi dari dunia olahraga, pebulu tangkis Talita Ramadhani Wiryawan menyerah di babak 16 besar Thailand Open 2026. Ia kalah dari unggulan tuan rumah Ratchanok Intanon. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang senilai 39 triliun rupiah dari rekening para koruptor. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
2: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
2: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
2: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersengudara untuk Indonesia.
1: Rampung melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik yang diduga adanya upaya menghambat proses penyidikan perkara tersebut. Harul Umam melaporkan.
5: Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, yaitu Heri Setiono alias Heri Black. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penggeledahan dilakukan di Semarang terhadap pihak yang diduga terafiliasi dengan PT Blu-ray Cargo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik, di mana KPK mengungkap dari barang bukti yang disita ditemukan informasi mengenai dugaan upaya menghambat proses penyidikan dalam perkara ini.
5: Dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan bea dan cukai, bahwa pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah kota Semarang. Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray. Dari penggeledahan di salah satu rumah tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan beberapa catatan dan juga barang bukti elektronik. Dari barang bukti yang disita tersebut, penyidik menemukan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini.
6: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik KPK akan melakukan pengembangan terhadap forwarder lainnya yang diduga melakukan suap terhadap oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
7: Kalau untuk masalah pemberian, belum terkonfirmasi ya. Tapi kalau forwarder yang lain memang ada. Gitu. Jadi itu juga salah satu yang sedang kita dalami, khususnya dari pihak oknum Bea Cukainya ini sendiri. Kan tentunya kan bermuara semuanya kan ke oknum tersebut. Nanti kita akan gali dari mana saja selain dari PT Biar itu, apakah ada gitu ya, seperti itu.
6: Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan penyitaan terhadap sebuah kontainer yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Saat dibuka, kontainer diketahui berisi spare part kendaraan yang masuk kategori barang dilarang atau dibatasi pemasukannya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti Johnville. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK, di mana untuk pihak swasta dari PT Blu-ray, berkas perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan akan segera disidangkan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Nadiem Makarim, menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum. Muhammad Isnin Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Saya hari ini dituntut, secara efektif dituntut 28 tahun, rekor, lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain, ya, 18 plus 9.
9: Ya, tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung yang diketuai Roy Riyadi meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara ditambah 9 tahun hukuman penjara bila terdakwa Nadiem Makarim tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah 5,6 triliun rupiah.
10: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 18 tahun, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809.596.125.000 rupiah dan 4.817.669.703.758 rupiah. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
9: Sementara itu, Nadiem Makarim merasa kecewa dengan tuntutan jaksa yang menuntut dirinya dengan total hukuman 27 tahun penjara. Nadiem merasa tuntutan tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pembunuh ataupun teroris.
8: Jadi saya bingung, kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara, mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar, jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar.
11: Dalam perkara pengadaan laptop Chromebook menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dengan rincian angka kemahalan harga Chromebook sebesar 1,5 triliun dan pengadaan CDM sekitar 621 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas di bottlenecking. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
12: Mungkin mereka belum tahu transfer yang seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
13: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
12: Mungkin mereka belum tahu transfer yang seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta rubah.
13: Dalam seminar tersebut, juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas the bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
14: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
13: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Carat. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
13: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Jarat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu, saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan, pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
15: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
13: Pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas pemerintah kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
13: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Jarat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah melaporkan adanya peningkatan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Ofra Regina melaporkan selengkapnya.
17: Pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis MBG terus bertambah hingga Mei 2026. Hingga saat ini penerima manfaat MBG tercatat mencapai lebih dari 61 juta orang penerima atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan capaian tersebut menunjukkan program MBG berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, juga terus melakukan penguatan tata kelola agar pelaksanaan program berjalan optimal.
18: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola MBG. Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.
17: Selain perluasan cakupan penerima manfaat, pemerintah juga mencatat peningkatan kesiapan sarana pendukung program. Hingga saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi telah mencapai 28.390 dengan lebih dari 55% memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi. Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyampaikan bahwa kebutuhan protein hewani untuk mendukung program MBG saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, produksi nasional komoditas utama disebut mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
19: Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program Makan Bergizi Gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sudah ekspor ke beberapa negara. Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air.
17: Program MBG juga dinilai memberi dampak ekonomi positif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mayoritas pemasok bahan pangan mengalami peningkatan penjualan. Sementara rumah tangga penerima manfaat menyatakan program tersebut membantu pemenuhan gizi keluarga. Pemerintah memastikan implementasi MBG akan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh target penerima di Indonesia. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastor di Gereja Katedral Jakarta, Johannes Deodatus SJ, mengajak umat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai panggilan untuk menjaga keutuhan alam ciptaan dan mencintai seluruh makhluk hidup. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta.
17: Pastor di Gereja Katedral Jakarta Johannes Deodatus SJ menjelaskan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus memiliki tiga makna utama bagi umat Katolik. Perayaan ini dimaknai sebagai pengutusan Roh Kudus yang membimbing hati nurani manusia dalam menjaga keadilan dan kemanusiaan. Romo Deo juga mengajak umat melanjutkan tugas perdamaian serta kepedulian terhadap masyarakat kecil. Selain itu, Gereja Katedral tahun ini memberi perhatian pada tema keutuhan alam ciptaan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga seluruh makhluk hidup.
20: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta tentang keutuhan alam cipta. Bagaimana Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir, dia katakan wartakanlah ke ujung dunia kepada segala makhluk.
17: Pesan menjaga keutuhan alam ciptaan juga dikaitkan dengan persoalan lingkungan di Jakarta seperti polusi udara dan pengelolaan sampah. Romo Deo mengajak umat melakukan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengurangi sampah dan menggunakan transportasi umum. Salah satu jemaat Gereja Katedral Jakarta, Eva mengaku berupaya menjaga lingkungan melalui penghematan energi dan penggunaan transportasi publik. Ia juga mengajak masyarakat tetap meluangkan waktu beribadah di tengah kesibukan sehari-hari.
21: Naik kenaikan Tuhan Yesus sekarang ini dengan ya beribadah pagi hari, kemudian kalau untuk sehari-hari saya maknainya mungkin saling menjaga bumi ya, apalagi kita sekarang lagi ya gitulah, pokoknya buang sampah pada tempatnya, kemudian mengingatkan sesama tentang baik dan buruknya.
17: Perayaan Misa Kenaikan Tuhan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta berlangsung dalam 4 sesi ibadah sejak pagi hingga malam hari. Pihak gereja mencatat sekitar 800 umat berada di dalam gereja dan 1.500 umat mengikuti misa dari area luar pada sesi pertama ibadah. Pihak gereja juga memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar tanpa penambahan tenda maupun kursi tambahan karena pembagian jadwal misa dinilai cukup membantu pengaturan jemaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, saya Bupati Murung Raya, bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wenare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 990.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi, peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saya Rudi Sen akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Dan kami akan hadirkan rangkaian informasi, juga topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan Anda pun terus dapat berpartisipasi untuk memberikan informasi yang Anda miliki melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan mengawali kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi, berikut kami hadirkan informasi dari reporter kami yang kami hadirkan dalam sesi Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Peringatan kenaikan Yesus Kristus dimaknai tidak hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai damai, harapan, dan kepedulian sosial, khususnya bagi generasi muda di Papua Tengah. Nur Febriana dari RRI Nabire melaporkan selengkapnya.
2: Umat Kristiani di Papua Tengah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan refleksi spiritual. Momentum ini dinilai menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus menghadirkan nilai kasih, kedamaian, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi bagian penting dalam perjalanan iman umat Kristiani, peringatan kenaikan Yesus juga diharapkan mampu memperkuat semangat persaudaraan dan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat Papua Tengah yang beragam. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah, Ignatius Robertus Adi mengatakan, makna kenaikan Yesus tidak terlepas dari perjalanan hidup, kematian, kebangkitan, hingga naik ke surga sebagai bagian dari iman umat Kristiani.
3: Kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak bisa terlepas dari kematian dan kebangkitan. Jadi seperti Yesus sebagai sisi manusia biasa, dia hidup, mati, dan bangkit. Sesudah kebangkitan itu naik ke surga, dan itu yang dirayakan pada hari ini. Dan supaya pewartaannya boleh berjalan, sesudah dua minggu mulai hitung dari hari ini, itu yang namanya turunnya Roh Kudus. Pada umat Nasrani yang sementara belum merasa bahwa diterima Yesus sebagai Juru Selamat, diharapkan supaya mereka mampu menerima Yesus dan segala bentuk amarah, tidak kejujuran, tidak keterbukaan, dan tidak mampu melayani sama sesama, harus berubah, bertingkah laku seperti Yesus. Nah, setiap pengikut itu akan mengalami sama dengan Yesus yang dia lakukan, yaitu hidup, mati, bangkit, dan naik ke surga.
2: Pesan kenaikan Yesus Kristus juga mendapat perhatian dari kalangan generasi muda gereja. Di tengah

0: Perkembangan arus informasi digital dan media sosial, anak muda diharapkan mampu menjadi pembawa pengaruh positif di lingkungan sekitar. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga nilai kasih, toleransi, serta menyaring berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Pemudi Gereja Erika Yohanes mengatakan, momentum kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat bagi generasi muda Katolik agar mampu menjadi terang dan membawa pengaruh baik di tengah perkembangan media sosial saat ini.
1: Ya, kalau pesan dari saya sih, semoga di momen kenaikan Yesus Kristus ini, kita sebagai orang muda Katolik itu mampu menjadi garam dan terang bagi dunia ya. Apalagi kita tahu sekarang kan memang arus informasi terutama di media sosial itu sangat-sangat butuh filter yang banyak ya. Jadi kita sebagai orang muda Katolik, kita menjadi sarana atau terang bagi teman-teman kita. Kita mengarahkan yang mana yang harus kita terima infonya dan yang mana juga yang harus kita tolak.
0: Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristiani di Papua Tengah diharapkan terus memperkuat iman, menjaga persaudaraan, serta menghadirkan nilai damai dan harapan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Tengah meminta pemerintah dan pihak terkait untuk memberikan perhatian kepada putra-putri asli Nabire dalam pendidikan kedinasan. Dari RRI Nabire, Robert Vanindi melaporkan.
3: Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pogja Perempuan dalam melaksanakan penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire. Penjaringan aspirasi ini merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab MRP sebagai representasi kultur orang asli Papua. Kehadiran MRP di tengah-tengah masyarakat bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga memahami secara langsung berbagai kebutuhan yang dihadapi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak Papua. Wakil Ketua 1 MRP Papua Tengah, Paulina Marei, dari Pogja Perempuan dalam keterangannya kepada RRI Kamis 14 Mei 2026 menjelaskan bahwa melalui penjaringan aspirasi, MRP Papua Tengah telah mendengar dan menampung sejumlah aspirasi yang disampaikan langsung oleh perempuan asli Nabire, yakni terkait pengangkatan PNS dan pemerataan pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Nabire.
4: Aspirasi atau pikiran dari masyarakat di Kabupaten Nabire, kami dengar dari beberapa pikiran perempuan-perempuan yang ada, itu keinginan mereka untuk melihat ke depannya nanti. Anak-anak mereka, khusus untuk Kabupaten Nabire, menyangkut PNS, kalau bisa bupati dengan gubernur, buka diri, sehingga mungkin di antara sekian itu harus ada berapa yang bisa jadi pegawai di provinsi atau di Kabupaten. Ibu-ibu bisa sampaikan pikiran-pikiran mereka yang selama ini terpendam, dari situlah mereka angkat. Jadi itu bukan satu ancaman bukan buat gubernur atau bupati, tapi mereka mengingatkan kita sama-sama dari lembaga untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah. Lalu menyangkut sekolah kedinasan, kami minta kepada gubernur dengan bupati dan kapolda dan dandrem supaya kalau ada sekolah kedinasan, cobalah lihat anak-anak Nabire yang punya negeri ini yang sudah dikasih untuk Provinsi Papua Tengah ini, sehingga bisa merata. Jangan kabupaten lain bisa dilihat, sedangkan khusus Nabire ini dikirikan begitu atau dibiarkan.
3: Menurutnya, berbagai aspirasi telah dijaring dari masyarakat dan akan menjadi perhatian serta bahan perjuangan MRP Papua Tengah untuk disampaikan ke Gubernur Papua Tengah maupun Bupati Kabupaten Nabire. Pada kesempatan itu, Paulina Marei juga minta semua pihak, terlebih khusus para pemangku kepentingan, agar bisa melihat penderitaan masyarakat, terutama anak-anak dari pesisir, kepulauan maupun pegunungan Papua Tengah, yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dari Nabire Papua Tengah, Robert Vanindi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Warta Nusantara.
3: Dinas Pendidikan Waropen memantau sebanyak 1.880 orang peserta didik mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2025-2026. Tabina Rumpaidus dari RRI Serui melaporkan.
4: Berlangsung di lapangan upacara SD YPKB Tania Waren Kabupaten Waropen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen melaksanakan upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD. Bertindak selaku pembina upacara, Wakil Bupati Kabupaten Waropen, Yoel Boari. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waropen, Yosias Koibai, SPD, mengatakan, pantauan Dinas Pendidikan Waropen dalam tahun ajaran 2025-2026, sebanyak 1.880 peserta mengikuti ujian nasional.
5: Jumlah keseluruhan peserta yang telah mengikuti ujian di tahun ajaran 2025-2026 baik laki-laki dan perempuan, berjumlah keseluruhan peserta itu 1.880 peserta. Maka di hari ini secara resmi kami menghadirkan pemerintah daerah untuk akan menutupi pelaksanaan ujian yang telah dilaksanakan baik itu di tingkat SMK, tingkat-tingkat SMA, di tingkat SMP, dan di tingkat SD di hari ini.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Waropen Yoel Puari mengatakan apresiasi kepada dinas tersebut dan para guru yang selama ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam mendidik generasi emas Waropen.
6: Akhirnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sampai terakhir di kelas 6, dan hari ini hasilnya sudah hampir kita mau panen. Tinggal kita dengar saja kapan kita terima hasil, buahnya kita petik. Itu tidak semudah membalik telapak tangan, tapi itu adalah kerja-kerja keras kita antara kepala sekolah dan guru bawahnya dan guru kelasnya untuk mengajar anak-anak kita, generasi penerus, generasi bangsa, secara khusus generasi anak-anak Waropen.
4: Upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD yang diikuti pimpinan dan staf dinas pendidikan, para guru dan orang tua, diakhiri dengan doa bersama dan pelepasan kartu peserta didik. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
7: Pemerintah diminta memperkuat edukasi bagi anak dan remaja mengenai bahaya judi daring karena dapat memicu berbagai tindak pidana lainnya. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo, juga mendesak pemerintah menjadikan judi daring sebagai musuh bersama setelah terungkap sekitar 200 ribu anak di Indonesia telah terpapar praktik ilegal tersebut. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikut Community, dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta Nusantara.
3: Ketua Klasis GKI Manokwari mengajak jemaat memaknai kenaikan Yesus Kristus dengan penguatan iman. Ria Tatontos dari RRI Manokwari melaporkan.
9: Peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi momentum penguatan iman bagi umat Kristen di Manokwari. Melalui perayaan tersebut, umat diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan tetap teguh dalam iman di tengah tantangan kehidupan dan perkembangan zaman. Ketua Klasis GKI Manokwari, Pendeta Melkianus Warfando mengatakan, makna kenaikan Tuhan Yesus tidak hanya dipahami sebagai perayaan keagamaan semata, tetapi menjadi pengingat bahwa keselamatan dan harapan hidup berasal dari Tuhan. Menurutnya, kenaikan Yesus Kristus menjadi bagian penting dalam perjalanan iman umat Kristen, mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, hingga kenaikannya ke surga yang membawa harapan bagi umat manusia. Ia menilai penguatan iman sangat penting dilakukan terutama kepada generasi muda yang saat ini menghadapi berbagai pengaruh perkembangan teknologi dan kehidupan modern.
10: Hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan nafas hidup kita tuh sudah seperti itu. Bagaimana dengan memberikan sebuah kehidupan kita pada Tuhan itu adalah sebuah dasar hidup. Artinya bahwa sebenarnya semua event itu penting, baik dari kelahiran, kematian dan kebangkitan, bahkan sampai pada kenaikan. Karena kenaikan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa mengakhiri semua yang menjadi bagian di dalam satu orang bisa menanggung jawab banyak orang punya dosa dan kesalahan. Dan saya tahu bahwa memang benar-benar kenaikan Tuhan Yesus ini memiliki nilai-nilai pertumbuhan dalam sebuah iman kita untuk menjadi damai bagi banyak orang.
9: Sementara itu, Ketua PHMJ GKI Ebenezer Vanindi Yudit Warisio menegaskan, iman kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar utama keselamatan bagi setiap orang percaya. Ia mengatakan, umat percaya harus tetap bertahan dalam iman meskipun menghadapi berbagai tantangan, penderitaan maupun kesulitan hidup. Menurut Pendeta Yudit, perbuatan baik yang dilakukan umat Kristen merupakan bentuk rasa syukur atas kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan manusia.
11: Yang menjamin kau selamat adalah pribadi kita sendiri yang beriman sungguh kepada Tuhan, karena imanlah yang membenarkan kita di hadapan Allah. Bukan karena saya buat baik supaya saya selamat. Sekali lagi saya tegaskan beberapa minggu ini, perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Kita buat baik di dunia ini karena mensyukuri kasih karunia, anugerah, keselamatan yang Tuhan kasih.
9: Ia pun mengajak seluruh jemaat untuk memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai momentum memperkuat iman, meningkatkan kehidupan doa, dan terus hidup dalam kasih Tuhan. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPRD Makassar mengajak kolaborasi sejumlah pihak untuk menangani geng motor yang mulai meresahkan warga di Makassar. Dari RRI Makassar, Herudin melaporkan.
8: Maraknya aksi geng motor di Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir ini mendapat sorotan dari DPRD Kota Makassar. Fenomena yang disebut terjadi sejak awal Mei 2026 ini dinilai semakin meresahkan masyarakat. Sorotan tersebut disampaikan usai rapat paripurna penyampaian LKPJ Wali Kota Makassar di Balai Kota Rabu 13 Juni 2026. Anggota DPRD Makassar dari Komisi D, DPRD Makassar, Muhlis Amisba menegaskan aksi geng motor sudah sangat mengkhawatirkan karena menyasar warga yang tidak bersalah. Semua elemen masyarakat harus terlibat dalam penanganan geng motor, termasuk tokoh masyarakat, RT RW, Linmas, Kecamatan, Kelurahan, dan tentu kepolisian sebagai pihak yang melakukan penindakan. Menurut Muhlis, kolaborasi menjadi kunci utama dalam mengantisipasi pergerakan kelompok bermotor yang kerap beraksi secara bergerombol. Ia meminta aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan dan perusakan fasilitas umum. Selain penindakan, ia juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif, terutama terhadap remaja yang diduga terlibat.
12: Semua elemen masyarakat harus terlibat dalam penanganan geng motor, termasuk tokoh masyarakat, RT RW, Linmas, Kecamatan, Kelurahan, kepolisian juga, paling inti kepolisian sebagai pemberi penindakan. Yang kedua juga, ini geng motor memang sudah sangat meresahkan karena menyerang orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, kita harus kolaborasi antar kepolisian, tokoh masyarakat, RT RW, Linmas untuk mengantisipasi. Artinya, pada dasarnya kalau ada bergerombol naik motor, ya kita harus bubarkan.
8: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Muhajir, mengaku resah dengan kondisi tersebut, terutama saat harus pulang kerja hingga larut malam.
13: Bekerja di Makassar dan kadang juga pulang malam, bahkan sampai tengah malam, itu membuat saya khawatir jangan-jangan nanti saya mendapatkan gerombolan geng motor begitu. Makanya saya berharap fenomena geng motor ini bisa diberantas. Saya berharap Pemkot dan dalam hal ini kepolisian bisa dengan cepat menuntaskan masalah premanisme di wilayah Makassar, karena kami sebagai warga Makassar resah dengan keadaan ini.
8: Ia berharap pemerintah kota bersama kepolisian segera menuntaskan persoalan ini agar masyarakat merasa aman beraktivitas, khususnya pada malam hari. Demikian Harudi Murahi melaporkan Pro 3 RRI Jakarta untuk Indonesia.
3: Informasi dari Makassar tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI, dan siang hari nanti kembali dapat diikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
14: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
15: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
14: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
15: Ih, lebay kali, mana mungkin?
14: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
15: Oh gitu, baru tahu aku.
16: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
17: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Memang sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup.
3: Pendengar, sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda di kesempatan hari ini. Ya, 33 menit sudah berlalu di jam 8 pagi, masih bersama Pro1 RRI Serui. Dan pendengar di kesempatan pagi ini, dan tentunya untuk semangat paginya, kami hadirkan beragam informasi

Ya, dan pendengar, kami hadirkan kabar-kabar dari Piala Dunia 2026 yang semakin dekat waktunya ya. Ya, dan tentunya euforia sudah terasa di bulan Mei menjelang Juni ya. Ya, dan pendengar, kami hadirkan nih kabar-kabar dari Piala Dunia 2026. Dan pendengar, timnas Curaçao ya, yang mana timnas ini untuk pertama kali dan juga sebagai tim jadi kuda hitam ya, dan juga sejarah bagi negaranya ya. Ya, timnas Curaçao kembali menunjuk Dick Advocaat sebagai pelatih untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Ada Fred Rutten resmi mengundurkan diri, dan ada Dick Advocaat kembali melatih Curaçao. Sehari setelah Fred Rutten mengundurkan diri, pergantian terjadi usai masalah keluarga menghentikan tugas sebelumnya. Dan pelatih asal Belanda itu pernah menangani tim negaranya sendiri pada tahun 1994. Pada tahun 2006, ia melatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia. Advocaat membawa Curaçao lolos kualifikasi Piala Dunia setelah ia mundur. Curaçao kalah 2 kali di laga pemanasan saat ditangani Rutten. Dan tentunya poin utamanya, kabar mengejutkan Dick Advocaat kembali ke kursi pelatihan Curaçao. Dan Advocaat membawa Curaçao lolos kualifikasi Piala Dunia. Piala Dunia 2026 menjadi edisi ketiga bagi Dick Advocaat sebagai pelatih, dan Fred Rutten resmi mengundurkan diri.

Kabar lainnya masih seputar Piala Dunia, pendengar. Ada kabar yang mengejutkan, tentunya sang bintang Brasil. Ada Neymar masih berpeluang tampil pada Piala Dunia 2026 bersama timnas Brasil. Namun posisinya di skuad utama belum sepenuhnya aman. Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Turnamen itu menjadi edisi besar dengan 48 peserta dari berbagai negara. Sejumlah pemain senior diprediksikan menjalani Piala Dunia terakhir mereka pada edisi mendatang. Mereka diantaranya ada Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan juga Luka Modric. Dan saat ini Neymar masih menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Brasil. Namun cedera sepanjang beberapa musim terakhir mempengaruhi performanya sepanjang ini bersama timnas Brasil. Cedera ligamen lutut pada 2023 membuat Neymar absen cukup lama dari pertandingan internasional. Kondisi kebugarannya kini menjadi perhatian utama tim pelatih Brasil. Dan pelatih Brasil saat ini Carlo Ancelotti

memasukkan Neymar dalam daftar sementara berisi 55 pemain, namun keputusan terakhir tetap mempertimbangkan kondisi fisik sang pemain. Persaingan lini depan Brasil juga semakin ketat menjelang Piala Dunia 2026. Sejumlah pemain muda tampil konsisten bersama klub maupun tim nasional. Nama Vinicius Junior, Rafinha menjadi pesaing utama. Neymar di sektor serang. Peluang Neymar diperkirakan ditentukan beberapa bulan ke depan. Brasil masih menjadi salah satu unggulan kuat pada Piala Dunia 2026. Pengalaman pemain senior dan talenta muda dinilai memperkuat peluang mereka bersaing. Ya, dan tentunya dari poin utamanya, Neymar masih berpeluang tampil pada Piala Dunia 2026 bersama timnas Brasil. Neymar saat ini masih menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Brasil.

I dropped my last tears.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Suap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi? Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ya, masih di kawasan Jalan Patimura, Sri dan masih bersama Pro 1 di kesempatan pagi ini. Untuk Anda yang masih terus bersama kami di 96,4 MHz. Ya, dan pendengar tentunya selamat pagi dan selamat beraktivitas juga bagi Anda. Sukses selalu buat apa yang sedang dijalani. Dan pendengar nantinya di jam 9 pagi kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional. Namun ada satu kabar dari Piala Dunia 2026. Ya, di mana pemerintah Amerika Serikat berencana melonggarkan aturan jaminan visa bagi pemegang tiket Piala Dunia 2026. Kebijakan ini sebelumnya berlaku bagi warga dari 50 negara, termasuk negara peserta seperti Aljazair, Cape Verde, Pantai Gading, Senegal, dan juga Tunisia. Mereka diwajibkan membayar jaminan senilai $5,000 hingga $15,000 atau setara 262 juta kurs saat ini. Dana akan dikembalikan setelah pengunjung pulang meninggalkan wilayah Amerika Serikat. Namun kini, pemerintah Amerika Serikat memberi pembebasan khusus bagi turis pemegang tiket resmi Piala Dunia 2026 dari Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Konsuler Mora Namdar mengumumkan langsung kebijakan pelonggaran aturan tersebut. Pembebasan jaminan berlaku bagi yang mengikuti sistem FIFA Pass hingga April 2026. Proses dari program FIFA Pass bertujuan mempercepat proses pengajuan visa menuju turnamen akbar tersebut. Pemain, pelatih, dan staf pendukung tim juga mendapat pembebasan jaminan visa yang serupa. Hal ini demi memprioritaskan keamanan nasional selama turnamen sepak bola berlangsung. Namun sejumlah negara peserta seperti Iran dan Haiti masih tetap masuk dalam daftar pembebasan perjalanan, termasuk larangan masuk bagi sebagian warga. Meski demikian, pemain serta staf tim Piala Dunia tetap mendapatkan pengecualian masuk yang khusus. Dari Pantai Gading dan Senegal juga menghadapi batasan perjalanan sebagian sebagai perluasan dari aturan sebelumnya. Piala Dunia 2026 akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang di kota-kota Amerika Serikat, Kanada, serta Meksiko. Pelonggaran ini menjadi langkah-langkah di tengah kebijakan imigrasi ketat pemerintahan Trump. Ya, dan pendengar, Amerika Serikat longgarkan kebijakan jaminan visa bagi pemegang tiket Piala Dunia 2026. Ya, dan pendengar tepat sudah kebersamaan kita di pagi ini. Dan langsung saja kita menuju Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional bersama Rudy Sein.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
3: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
4: kecil besar
3: daging, ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal harganya 15, ya meningkat sedikit.
1: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan.
4: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar 100 ribu dan iuran